0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, Tom Pro 2, pemerintah Kota Bogor terus memperkuat penanganan sampah melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan juga media. Upaya ini dilakukan mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pengolahan sampah akhir yang saat ini dipersiapkan menuju sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masudi, mengatakan timbulan sampah di Kota Bogor pada 2025 mencapai sekitar 726,86 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hampir 70% berasal dari sampah rumah tangga, sehingga penanganannya perlu dimulai dari lingkungan masyarakat. Menurutnya, pembangunan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah Kota Bogor mendorong kemitraan dengan berbagai pihak agar penanganan sampah bisa berjalan lebih efektif, baik melalui pengurangan sampah dari sumber maupun peningkatan pengelolaan di tempat pemprosesan akhir.

Beralih informasi lainnya, teman pro 2 tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Capaian medali emas tersebut diraih melalui pertandingan babak final di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Taekwondoin Muhammad Raihan Fadila menyumbang medali emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus 2026. Atlet pemusatan latihan nasional atau Pelatnas mengalahkan wakil India Akshay Huda dengan keunggulan skor 2-0. Muhammad Raihan Fadila bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kg putra di arena utama kejuaraan. Ia sebelumnya menaklukkan atlet Kazakhstan Abu Rahman Paripov melalui perolehan skor tipis 2-1 pada babak penyisihan. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Masihlah orang kita waktunya masih panjang, ya enggak? Masih banyak informasi yang mau saya bagi, teman Pro 2. Udah masih jam 7, mudah-mudahan untuk kamu yang mau beraktivitas pada sempat sarapan dulu nih. Kalau yang biasa sarapan ya, disempatkan sarapannya biar kamu punya energi, biar mood kamu juga baik ya. Karena yang bisa bikin mood baik itu salah satunya makanan, teman Pro 2. Tapi harus yang enak makanannya. Tapi kalau misalnya di Bogor tuh kita gak kekurangan sih pilihan makanan untuk sarapan ya. Jadi mudah-mudahan kamu juga nih bisa menemukan nih sambil jalan misalnya. Ada tukang bubur ayam, ada tukang lontong sayur. Nah, dimampirin aja tuh. Makan deh. Ya wes kalau begitu teman Pro 2. Selain informasi, saya juga masih menyimpan lagu-lagu enak lainnya yang mau saya puterin. Tapi di jam 7 ini teman Pro 2, saya mau kasih dulu lagunya Perunggu dengan Pikiran yang Matang.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih single terbaru dari Hi-Fi yang baru dirilis minggu lalu dengan Main Tamam Rodua. So enjoy, selamat menikmati lagu-lagu yang saya siapin, dan saya bakal balik lagi dengan informasi yang bakal saya share ke kamu. So tetap di Sepada bersama saya Dili Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak? Sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang. Gue beda.

Teman berdua timnas Indonesia dikalahkan oleh Vietnam di matchday ketiga Piala AFF 2026 ya, dengan skor yang lumayan telak 0-3. Aduh, sedih banget ya. Dimana kekalahan ini menjadi kekalahan yang memalukan, karena kita menjamu Vietnam di Stadion Pakansari kemarin teman Pro 2 ya, tapi kalahnya lumayan telak. Nah, ini menjadi kemenangan terbesar Vietnam atas Indonesia dalam sejarah Piala AFF teman Pro 2 ya. Nah, hasil ini kan akhirnya mengubah komposisi persaingan klasemen grup A nih, di mana Vietnam akhirnya melesat ke puncak klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol dari Singapura dengan 7 poin di bawahnya. Indonesia harus terpleset ke posisi 3 dengan 6 poin. Dan Indonesia mau gak mau nih harus memenangkan laga terakhir di fase grup kalau pengen lolos ke semifinal. Di mana timnas kita akan bertandang ke markas Singapura dalam matchday pemungkas grup A pada Jumat malam nanti ya. Dan kemenangan ini tuh menjadi harga mati bagi skuad Indonesia untuk bisa bertahan di Piala AFF. Jadi hasilnya harus seri ya. Hasilnya harus menang. Karena kalaupun seri atau kalah, ini sama saja mengangkat koper lebih cepat dari turnamen. Dan kita semua tahu nih, Singapura ini bukan lawan yang mudah untuk Indonesia. Karena Singapura belum terkalahkan sejauh ini ya. Bahkan bisa menahan imbang Vietnam tanpa gol di Hanoi. Gimana menurut kamu? Doain terus ya, mudah-mudahan timnas kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Nomor 2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil menyalip Kuala Lumpur International Airport nih untuk menjadi bandara tersibuk kedua di Asia Tenggara. Segitu sibuknya nomor 2 ya Bandara Soekarno-Hatta sampai harus diakui oleh ASEAN sebagai negara tersibuk. Bandara tersibuk ya. Jadi perusahaan analis penerbangan Inggris OAG merilis daftar bandara tersibuk ASEAN pada bulan Juli. Dan Bandara Suta mendapat peringkat kedua setelah Changi Singapura, teman Pro 2. Gitu. Jadi katanya nih Bandara Soekarno-Hatta mencatat kapasitas 3,3 juta tempat duduk, mewakili peningkatan tahun ke tahun sebesar 3,2%. Segitu banyaknya setiap hari di Bandara Suta, teman Pro 2. Gitu ya. Dari segi volume ya, memang Bandara Suta ini termasuk salah satu bandara yang besar sih kalau untuk di kawasan Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan hal ini tuh bisa memberikan dampak ya terhadap roda perekonomian kita, sehingga kesibukan orang-orang yang pada bekerja dengan menggunakan maskapai itu bisa memberikan dampak juga secara ekonomi. Wih, mantap kali ya.

Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

Teman berdua, kamu tahu gak sih capaian dari seorang Tom Holland ya, di umurnya yang masih muda, di mana Tom Holland ini membintangi 4 film dengan angka box office pembukaan terbesar sepanjang sejarah. Avengers Endgame ya kan, itu menjadi salah satu film dengan penayangan perdananya yang lumayan, bukan lumayan ya, yang mendapatkan pendapatan begitu besar. Begitupun Spider-Man Brand New Day yang sekarang sedang tayang juga, Teman Pro 2, itu mendapatkan hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat. Gila, bayangin ya, baru berapa hari ini berarti ya. Wih, ngeri banget. Terus Avengers Infinity War, Teman Pro 2, itu pun salah satu film dengan pendapatan terbesar pada saat sejak tayangan pertamanya. Dan juga Spider-Man No Way Home. Gitu, dia adalah aktor besar pertama yang memiliki prestasi itu, Teman Pro 2 ya. Gila memang. Tapi jangan lupa kan juga aktor si Jacob Batalon yang juga tampil di keempat film itu ya, walaupun perannya tidak sebanyak Tom Holland, karena dia sebagai cameo sinet. Dia pun ikutan nih menjadi salah satu aktor dengan film yang mendapatkan pendapatan terbesar di penayangan minggu pertamanya, Tom Pro 2 ya. Nah, gak cuman itu nih, Tom Holland juga membintangi The Odyssey yang juga berkibar di box office dunia saat ini. Keren banget ya. Itulah yang namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil tuh. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha tuh ya. Si Tom Holland ini, Tom Pro 2 ya. Begitu dia pernah menceritakan di podcast-podcast bagaimana perjuangan dia menjadi seorang aktor besar dan diakui. Wah, sekarang tinggal menikmati hasilnya, mantap. Kalau gitu kita dengerin yuk lagu yang menjadi original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Khusus untuk di Indonesia ya, Teman Pro 2 ya. Saya punya For Revenge with I Miss You Every Brand New Day. Enjoy, Teman Pro 2.

Lagu yang penuh emosi dari Billie Eilish with Happier Than Ever ini nganterin kita ke jam 8 teman pro 2 ya. Dan untuk kamu yang baru aja bergabung, saya mau sapa dulu deh. Halo, selamat pagi untuk kamu yang baru aja gabung dengan Pro 2 FM di Spada untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu tambah happy untuk menjalankan segala aktivitas kamu teman pro 2 ya. Apakah masih ada yang di perjalanan atau mungkin sudah ada yang sampai di tempat aktivitas atau malam masih santai-santai di rumah? Apapun yang kamu lakukan teman pro 2, saya bakal puterin lagu-lagu enak untuk bikin hari Selasa kamu lebih berwarna. Cieh. Sebentar lagi nih di jam 8 ini saya mau kasih lagunya Rose and Bruno Mars dengan Apathe teman pro 2.

Pokoknya saya jamin deh, sampai jam 10 nanti banyak banget lagu-lagu enak teman Pro 2 ya. Lagu melompat lebih tingginya bakal kamu dengerin kira-kira 5 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari Roni Parulian bersama Andi Rianto dengan sepenuh hati. So, tetap di Sepada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan, teman Pro 2. Jangan pindah ke saluran kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, kau pernah gak sih lagi penasaran tentang sesuatu? Terus bukannya nanya ke orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu justru langsung membuka Google atau mesin pencari lainnya. Ada tuh beberapa teman saya yang kayak gitu ya. Bahkan nih, pada saat salah satu pihak bercerita tentang sesuatu ya, si pihak yang lainnya itu mendengarkan, sambil diam-diam dia mencari kebenarannya di Google. Kebiasaan ini sebenarnya nggak terlalu mengherankan ya, karena kan internet memang menawarkan sesuatu yang sangat praktis. Dari mulai jawaban yang cepat ya, terus kan tersedia kapan aja tuh selama jaringan kamu bagus ya, dan nggak membutuhkan keberanian untuk membuka percakapan dengan orang lain. Cukup ketik beberapa kata, berbagai informasi langsung muncul dalam hitungan detik, teman Pro 2. Ada pula faktor kenyamanan ya, karena beberapa orang nih merasa kalau misalnya bertanya langsung ke orang lain itu membuat sungkan, takut dianggap gak tahu dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya yang membuat kadang-kadang tuh orang akhirnya malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Jadi sebenarnya gak ada yang salah dengan kebiasaan mencari jawaban di internet. Internet ini adalah hal yang memudahkan kita seharusnya ya. Dan menjadi alat yang luar biasa untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi, ada tapinya nih, jangan sampai kenyamanan teknologi bikin kamu kehilangan kebiasaan bertanya, kehilangan kebiasaan berdiskusi, dan juga mendengarkan pengalaman orang lain. Karena ada nih pertanyaan yang membutuhkan informasi, tapi ada juga pertanyaan yang membutuhkan manusia untuk menjawabnya. Boleh-boleh aja mencari segala sesuatu di internet, tapi jangan lupa untuk tetap bertanya ke orang-orang di sekitar kamu biar interaksinya terbangun, oke? Okay?

Teman berdua, di tengah rentannya kondisi stres, banyak nih anak-anak muda yang lebih memilih menumpahkan keluh kesahnya pada AI ketimbang ke manusia. Dan ada beberapa yang hits juga nih di Twitter atau di Threads ya, yang viral terkait dengan tangkapan-tangkapan layar mereka yang curhat sama AI. Walaupun terasa praktis dan siap mendengarkan 24 jam, kebiasaan ini ternyata membawa resiko tersembunyi bagi kesehatan mental kita, teman pro 2. Nah, menurut Kepala Petugas Kesehatan di Crisis Text Line, Dr. Shairi Turner, MD, MPH, dia menyoroti nih bahaya dibalik tren curhat yang digemari para remaja ini. Kayak gimana sih? Jadi nih, ketika kamu bertanya, kenapa seorang remaja lebih suka mengetik keluh kesahnya kepada mesin daripada menelpon temannya? Jawabannya seringkali karena mesin gak pernah menghakimi. Nah, menurut Dr. Turner, disitulah letak risiko terbesarnya. Remaja sangat berpotensi keliru dan menganggap respons mesin sebagai empati yang tulus ya. AI ini kan gak bisa mengenali tanda-tanda bahaya yang semakin meningkat. Atau dia juga gak bisa nih berbagi tanggung jawab saat merawat seseorang yang sedang mengalami krisis, dalam hal ini remaja. Jadi si Dr. Turner mengingatkan kalau misalnya fondasi dukungan psikologis gak bisa digantikan oleh algoritma komputer semata, teman pro 2. Selain bahaya kondisi krisis yang gagal ditangani ya, ada juga ancaman penurunan kemampuan anak-anak muda dalam membangun hubungan sesungguhnya di kehidupan yang nyata, ya kan? Masa remaja ini kan merupakan fase penting untuk belajar mengelola emosi bersama orang lain. Nah, disinilah, di masa-masa inilah mereka mempraktikkan proses interaksi yang terkadang rumit. Kalau misalnya peran itu digantikan sama teknologi, aduh, anak-anak muda bisa kehilangan kesempatan nih untuk membentuk keterampilan sosial untuk beranjak dewasa. Jadi untuk kamu yang suka curhat kayak AI ya, boleh tapi jangan terlalu sering ya, tetap banyak berinteraksi sama manusia lainnya.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo Ma.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku, kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah, belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Teman Pro 2, siapa yang hobi makan mie instan? Kalau saya sih iya, walaupun sekarang udah mulai dikurangin ya teman Pro 2 ya, karena suka kembung perut saya tuh. Tapi emang mie instan ini kan jadi salah satu makanan favorit banyak orang. Selain praktis, dia juga murah ya kan, rasanya enak. Kau bayangin ya, satu bungkus mie instan itu kan berbagai merek tuh di bawah 5.000 perak harganya. Gimana enggak jadi idola coba. Tapi walaupun seperti itu ya, kalau misalnya kamu sering-sering mengonsumsi mie instan, ini bisa berpotensi memicu sejumlah gangguan kesehatan. Salah satunya apa coba? Hipertensi. Hipertensi. Darah tinggi. Karena si mie instan ini tuh si bumbunya, itu mempunyai kadar natrium yang lumayan tinggi. Sodiumnya juga tinggi, teman Pro 2. Maka dari itu, jangan sering-sering ya. Apalagi nih setelah kita temuin informasi dari Dr. Badai Batara Tisnandi MMSPJPK, dia bilang nih, si mie instan ini memang memicu hipertensi karena hubungan antara asupan natrium dan juga tekanan darah tingginya itu cukup jelas, teman Pro 2. Sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Terus kalau misalnya bikin mie instan, ditambahkan juga dengan topping-topping lainnya supaya tambah sehat. Ditambahin telur, ditambahin ayam, ditambahin sayur, tomat misalnya ya. Sehingga gak cuma mie instan toh. Gitu teman Pro 2. Jadi terbayang-bayang mie instan pakai cabai rawit enak kali ya.

Datos coming from Sabrina Carpenter with Never Getting Late, tema pro 2. Lagunya Sabrina nganterin kita ke jam 9 dan sudah memasuki 1 jam terakhir saya nemenin kamu. Seperti setiap paginya tema pro 2, kita punya tema dan juga topik pembahasan ya. Temanya itu tentang moderasi beragama. Topiknya nanti deh bakal saya share ke kamu. Tapi untuk kamu yang penasaran, tungguin aja karena nanti saya juga bakal undang kamu untuk interaksi. Karena saya akan kasih kamu pertanyaan tentang topik hari ini. Aduh, nyangkut. Ya sudah kalau gitu teman pro 2. Di jam 9 ini saya masih punya lagu-lagu enak juga yang bakal saya puterin. Salah satunya nih, sebentar lagi saya mau puterin lagunya Arsy Widianto yang mengcover lagu miliknya Kahitna dengan Cerita Cinta, teman pro 2.

Tapi sabar dulu untuk kamu yang udah pengen banget dengerin lagu ini. Lagunya bakal kamu dengarkan kira-kira 3 menit lagi. Setelah saya kasih dulu nih lagu terbaru dari Naikila dengan My Mind Gue. Di lagu lagi banyak banget dijadiin backsound di TikTok. Jadi enjoy untuk kamu yang suka dengan lagu ini.

Oke, teman nomor 2, kita masuk ke tema dan juga topik pembahasan kita dari Selasa ini. Kita punya moderasi beragama ya. Nah, pernah gak sih kamu itu ngerasa hubungan kamu dengan teman kamu tuh jadi renggang hanya karena salah paham? Banyak pasti kan? Atau mungkin kamu pernah kecewa dengan seseorang sampai rasanya sulit sekali untuk memaafkan? Nah, di era sekarang teman nomor 2, menjaga hubungan ternyata gak mudah ya. Kadang ego itu lebih besar daripada keinginan untuk memperbaiki keadaan. Ada yang milih diem, ngasih silent treatment, ya kan? Ada yang menghindar. Bahkan ada juga nih yang memutus komunikasi begitu aja. Padahal meminta maaf dan memaafkan bukan berarti kalah. Justru itu menunjukkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kebesaran hati untuk membuka lembaran baru. Nah, nilai ini juga sejalan sebetulnya dengan semangat moderasi beragama, yaitu mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, terus juga menghindari permusuhan yang berkepanjangan. Dan endingnya bisa menjaga hubungan baik dengan sesama, gitu. Tapi kenapa ya? Kok kadang-kadang minta maaf itu suka terasa sulit? Dan kenapa memaafkan seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar? Kita bakal bahas ini satu persatu, nomor 2 ya. Nah, banyak orang yang berpikir kalau misalnya orang yang meminta maaf adalah pihak yang kalah. Padahal meminta maaf justru butuh keberanian. Orang yang minta maaf itu harus mampu mengakui kalau misalnya dirinya itu pernah melakukan kesalahan dan bersedia memperbaikinya. Nah, dalam perspektif moderasi beragama, sikap rendah hati menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Jadi mengakui kesalahan bukan merendahkan diri, tapi nunjukin kedewasaan dan tanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Untuk anak muda nih, keberanian minta maaf bisa menjaga persahabatan, memperbaiki komunikasi, dan juga mencegah konflik menjadi lebih besar, teman-teman.

Kita bahas lagi nih teman-teman berdua tentang moderasi beragama ya, dengan topik ya berani minta maaf, berani memaafkan. Banyak orang bilang nih atau mengira ya, memaafkan berarti menganggap masalah sudah tidak pernah terjadi. Padahal memaafkan lebih kepada melepaskan rasa marah dan juga dendam supaya tidak terus membebani diri sendiri. Nah, moderasi beragama ngajarin nih pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak memberikan kebencian menguasai hati kita. Bagian anak muda teman berdua, kemampuan memaafkan juga membantu menjaga kesehatan mental dan juga hubungan sosial yang lebih sehat ya. Terus konflik kecil sering membesar bukan karena masalahnya berat, tapi karena kedua pihak sama-sama mempertahankan ego. Nggak ada yang mau memulai meminta maaf karena takut dianggap lemah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, hubungan yang baik jauh lebih berharga daripada keinginan untuk selalu merasa benar. Nah, moderasi beragama mengajarkan pentingnya mengedepankan musyawarah, saling memahami dan juga mencari jalan keluar yang membawa manfaat untuk semua pihak teman berdua. Gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, mana sih yang lebih sulit dilakukan? Minta maaf atau memaafkan? Yuk langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222.

0: main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta. Ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ada si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu nggak?
0: Ya ampun, Gusti. Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Tom Brodua, tadi kan saya tanya kamu, ya menurut kamu mana sih yang lebih sulit dilakukan, meminta maaf atau memaafkan? Nah, langsung aja nih kita bacain WhatsApp dari kamu ya. Ada Dika di Bogor Tengah yang bilang, menurut saya lebih sulit meminta maaf karena harus mengalahkan ego dan mengakui kesalahan sendiri. Oke, thank you Dika. Ada juga Siti di Bogor Barat yang bilang, kalau aku justru lebih sulit memaafkan Del. Kadang luka yang ditinggalkan masih teringat, jadi butuh waktu nih untuk benar-benar ikhlas. Terima kasih banyak Siti ya. Terus kalau Arman bilang, Arman di Tanah Sareal ya, dua-duanya sama-sama sulit. Tapi kalau misalnya komunikasi dibuka dengan baik, biasanya masalah lebih cepat selesai. Setuju. Terima kasih banyak Arman. Terakhir ada Nabila di Dramaga yang bilang, aku belajar kalau memaafkan bukan berarti melupakan, tapi supaya hati kita sendiri juga lebih tenang. Benar. Memaafkan itu membuat hati lebih tenang, teman Pro 2 ya. Jadi makasih banyak untuk Nabila, Arman, Siti, dan juga Dika yang sudah memberikan responsnya di tema kita tentang moderasi beragama edisi hari ini, teman Pro 2, dengan topik meminta maaf atau memaafkan. Mudah-mudahan nih ini bisa bikin kita lebih sadar lagi ya, bahwa hal-hal yang diajarkan sama agama itu harusnya bisa membawa kita ke arah yang lebih baik.

Oke lah, teman-teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya dari tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang udah saya share bisa membuat kamu lebih berenergi lagi untuk menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Kita ketemu lagi besok malam, teman-teman berdua, dan saya tutup dengan lagu terbaru dari Ardhito Pramono dengan Permainanmu. Deli Tamunan pamit. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Kali ini aku gantiin tugas ya dari Deli, nemenin kamu melakukan aktivitas di siang sampai dengan sore hari nanti. Tentunya dengan lagu-lagu terbaik, ragu-ragu requestan kamu, dan diselingin informasi-informasi ringan. Mau tahu informasinya seputaran apa? Nantilah ya, yang pasti teknologi ada, kesehatan ada, kemudian info-info selewat juga ada. Nah jadi, buat sekarang aku undang kamu buat request lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Nanti aku bacain, yang aku utamain itu yang sesuai dengan format. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa.

kamu, aku, dia adalah kita. Generasi muda Indonesia tunas harapan dan masa depan bangsa. Jangan biarkan masa depan kita rusak. Narkoba, seks bebas, dan tawuran kita perangi itu semua. Kami, putra-putri Indonesia, akan terus berkarya. Mengekspresikan diri kita untuk Nusa dan bangsa.

teman Opera 2, sambil nunggu requestan kamu masuk, pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya cacar. Nah, cacar ini kan ternyata banyak banget ya jenisnya ya teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang-sekarang juga kemarin ini aku sempat ke puskesmas gitu teman Pro 2. Cukup banyak anak-anak kecil ini tuh terkena cacar gitu. Nah, sekarang aku baru dengar lagi yang namanya cacar ular ataupun cacar api. Nah, penyakit ini tuh dikenal di dunia medis sebagai herpes zoster tuh. Jadi cacar ini tuh termasuk herpes gitu teman Pro 2. Nah, herpes itu bukan hanya penyakit kulit yang negatif gitu ya, tapi ini juga termasuk cacar ini masuk ke herpes zoster. Ini tuh infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, virusnya yang sama penyebab dengan cacar air. Nah, setelah seseorang sembuh dari cacar air, virus ini tuh sebenarnya gak benar-benar hilang. Virus akan tetap ada di dalam tubuh dalam kondisi tidak aktif dan bisa muncul kembali ketika daya tahan tubuh kita tuh menurun, terutama untuk orang dewasa dan juga lansia. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aku waktu kecil udah pernah kena cacar, jadi gak akan kena cacar lagi. Enggak ternyata nih teman Pro 2. Terus pertanyaan berikutnya adalah, benar gak sih kalau cacar ular ataupun cacar api itu menular? Jawabannya iya, tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Penularan hanya bisa terjadi kalau seseorang melakukan kontak langsung dengan cairan dari lepuhan ataupun pecahan cacarnya itu yang masih aktif. Virus ini tidak menyebar melalui batuk, bersin ataupun droplet. Orang yang belum pernah terkena cacar air, belum mendapatkan vaksin cacar air ataupun cacar api, ternyata ini punya resiko tertular virus. Namun kalau misalnya tertular, yang muncul biasanya adalah cacar air, bukan langsung cacar api. Nah, yang pastinya sih abis ini aku bakalan nge-share lagi informasi seputaran cacar api ini nih teman Pro 2.

0: bahagia, Mbak. Sumpah, tadi saya dengar pegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra?
2: Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
1: Iya, ih. Transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
2: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus, kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya dekat pintu aja.
1: Iya sih, biar aman.
2: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
1: Nah, benar.
2: Tuh, keretanya udah mau datang.
1: Yakin tetap jadi naik kereta?
2: Yakin, aman.
1: Oke deh, pulang yuk.
2: Yuk, cus.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Masih ngebahasnya seputaran cacar api dulu nih teman-teman Produa. Kalau tadi aku sempat nyebutin kalau si cacar ular ataupun cacar api ini menular tapi tidak lewat droplet gitu, tapi lewat kontak langsung dengan cairan lepuhnya. Makanya nih ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan buat mencegah penyebarannya. Yang pertama, selalu jaga ruam ataupun lepuhan tetap bersih dan tertutup supaya nggak gampang tersentuh orang lain. Kedua, rajin mencuci tangan terutama setelah merawat area yang terkena ruam. Hindari juga menggaruk ataupun memecahkan lepuhan karena bisa meningkatkan resiko penularan. Nah, bagi penderita cacar apinya sebaiknya sementara waktu menghindari kontak dekat dengan ibu hamil, bayi yang belum punya kekebalan tubuh yang maksimal gitu, dan juga orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Kalau misalnya ruam terasa sangat nyeri terus menyebar luas plus disertai gejala lain yang mengganggu, ini harus segera periksa diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang pastinya kita juga harus tetap menjaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, dan jangan

Tania. Hai Tania. Tania yang ada di Jambu katanya pengen dengerin lagunya dari siapa nih? Dari Jazz dengan Luluh. Boleh, nanti lagunya juga aku puterin. Ditunggu ya. Terus selamat siang juga ada dari siapa, ada dari Tashi. Hai Tashi. Tashi yang ada di Bogor aja, katanya kalau Tashi pengen dengerin lagunya Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta. Siap, kalau begitu tiga lagu udah siap nih buat menemani kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk kita dengerin. Ini dia requestannya.

Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Selamat siang, ada Kalara. Hai Kalara, apa kabar Kalara hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Katanya Kalara yang ada di Bogor nih pengen dengerin lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone. Gitu deh teman produa. Ditunggu ya Kak. Kemudian selamat siang juga, ini ada dari Theo. Hai Theo, selamat siang. Theo yang ada di Salabenda. Kata lo Theo pengen dengerin lagunya dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Boleh banget. Tenang-tenang juga menghanyutkan kayaknya kalau laut ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2. Tentunya nanti masih aku puterin untuk requestan-requestan yang belum ngelis. Yuk dari sekarang di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Sekarang kita dengerin yuk, ini dia requestannya.

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, meminta maaf kepada supporter setelah skuad Garuda kalah telak 3 gol tanpa balas dari Vietnam pada lanjutan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin 3 Agustus, Herdman mengakui Vietnam tampil lebih efektif dan layak meraih kemenangan. Ia menilai Indonesia belum mampu memenuhi harapan hingga harus menerima hasil yang mengecewakan. Meski demikian, pelatih asal Inggris itu meminta seluruh pemain segera melupakan kekalahan dan fokus untuk lolos ke babak semifinal yang masih terbuka hingga kemenangan pada pertandingan berikutnya menjadi target utama. Kita beralih ke informasi berikutnya, girl group Indonesia Nuna resmi merilis single terbaru berjudul Hong di bawah naungan 188 Rising pada 31 Juli 2026. Lagu ini mengangkat suasana jalanan khas Indonesia melalui perpaduan musik pop modern dan unsur budaya lokal. Video musik Hong menampilkan berbagai elemen yang akrab di kehidupan sehari-hari seperti angkot, toko kelontong, kursi plastik hingga suara klakson om telolet om yang menjadi bagian dari aransemen musik. Konsep ini menghadirkan identitas Indonesia dalam kemasan yang segar dan berstandar internasional. Kolaborasi bersama dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung global tanpa meninggalkan ciri khas lokal. Hingga saat ini video musik Hong telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali di YouTube dan mendapat respon positif dari penikmat musik sekaligus membuktikan bahwa karya pop Indonesia mampu bersaing di kancah internasional.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Teman Pradua, kadang aku juga mikir kalau ada fasilitas umum yang kurang oke, sayang banget kan? Kalau cuma jadi bahan obrolan aku sama teman-teman aku aja. Makanya nih, kalau misalnya kamu sama kayak aku, sekarang ada wadahnya, namanya adalah Halo RRI. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Jadi curhatan kamu, ceritaan kamu seputaran layanan publik, fasilitas umum, itu bakal disampaikan ke pihak-pihak terkait biar mendapatkan solusinya. Jadi jangan lupa Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor.

sunset.

teman Pro 2, beberapa lagu sudah aku puterin ke ruang dengar kamu. Kayak tadi ini ada 6. Ini itu disuka sama Upi. Hai Upi. Upi lagunya udah aku puterin ya, Pi. Upi yang lagi ada di Tajur katanya. Terus tadi juga ada yang request Hanya Kamu Yang Bisa. Siapa tadi? Utami. Hai Utami. Utami yang ada di Sentul udah aku puterin ya, Tam. Terima kasih requestannya. Terus satu lagi tadi ada Jatuh Hati dari Raisa. Itu disuka sama Calvin. Oke, lagunya udah aku puterin. Nah teman, Pro 2, informasi untuk kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya itu di jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Untuk jam requestnya masih dibuka di 0811-111-1522 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu religi berikut ini.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman Porodua yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9 hingga 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, tentunya jam requestnya masih dibuka di 0811-111-522 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang penting ketik nama kamu, kemudian jangan lupa kamu berada di mana dan juga requestannya apa. Nah, kalau misalnya udah ngobrolin seputaran siang hari ini, konsentrasi sudah mulai buyar, naga udah mulai memberontak di dalam perut gitu ya, udah bukan cacing lagi kayaknya, naga nih di dalam perut kita nih teman Pro 2 yang minta diisi untuk makan siang. Nah, tapi kalau misalnya ngobrolin makan siang teman Pro 2, bener gak sih kalau lagi diet itu berarti gak boleh makan mie instan? Padahal kalau misalnya mie instan itu dari aromanya aja udah menggoda iman. Ternyata nih spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfaya ZSPGK itu bilang orang yang sedang diet masih boleh kok mengkonsumsi mie instan. Nah, menurut Dr. Yazi, makan mie instan ketika diet bukan berarti gak boleh sama sekali, tapi sebaiknya dikurangin, misalnya 1 bulan sekali aja. Jadi cuma kayak ngobatin kangen aja gitu teman Pro 2, bukan berarti beberapa makanan jadi kayak musuh gitu. Sebenarnya masih boleh-boleh aja. Dokter Yazi juga menyarankan untuk menambahkan protein kayak telur, sayuran, kayak sawi ke dalam hidangan mie instan kamu. Nah, dengan begitu asupan yang dikonsumsi bukan hanya karbohidrat aja dari mie instannya, tapi dilengkapi dengan kebutuhan tubuh lainnya. Diet itu bukan berarti gak makan loh teman Pro 2. Nah, diet ini bukan gak boleh makan, tapi diet itu kayak kita mengatur pola makan.

kreatif, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun, di kesempatan lain, kebahagiaan itu bisa didapat saat mendapatkan tantangan baru yang menjadikan prestasi lebih baik. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Lalu, bagaimana kebahagiaan itu bisa ditemukan? Sebenarnya, bahagia itu sederhana karena terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan positif. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah diri.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman anak Pro 2. Yuk kita bacain lagi requestannya. Selamat siang untuk Cipto. Hai Cipto, Cipto yang ada di Pondok Rumput. Katanya kalau Cipto siang hari ini pengen dengerin lagunya dari 420 dengan Nematomorpha. Bener gak sih aku bacanya, takut salah deh. Nanti lagunya aku puterin, tapi udah disiapin. Ditunggu ya untuk Cipto. Terus selamat siang juga untuk Ismi. Hai Ismi, Ismi yang ada di Parung. Kalau Ismi pengen dengerin lagunya Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Siap, lagunya juga udah siap. Ditunggu ya. Terus satu lagi ada siapa nih? Dari... Hanin. Hai Hanin. Hanin yang ada di Tajur. Kalau Hanin katanya pengen dengerin lagunya Keisha Lebrunka yang Pelarian. Siap deh kalau begitu. Tiga lagu yuk langsung aja. Ini dia requestannya.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: A'a! Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini. Dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Kita lanjut lagi informasi berikutnya nih teman-teman. Produ atau enggak sih? Kacamata pintar ini kan lagi rame banget ya dibahas. Nah, kacamata pintar yang semakin populer di dunia teknologi, selain tampilannya kayak kacamata biasa, perangkat ini juga dibekali kecerdasan buatan ataupun AI yang memungkinkan penggunanya itu ngambil foto dan juga video, ngirim pesan, sampai dengan mengakses berbagai aplikasi dengan lebih praktis. Nggak heran banget kan kalau misalnya banyak kreator konten yang memanfaatkan momen ini tuh untuk merekam momen tanpa harus mengeluarkan ponsel. Cukup pakai kacamata biasa, kayak kacamata biasa, aktivitas dokumentasi pun menjadi lebih mudah. Namun tentunya di balik kemudahan, smart glasses ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait privacy. Kemampuan mereka nih merekam lingkungan sekitar secara cepat, bikin si kacamata ini tuh sebagai bagian orang tuh ngerasa khawatir kalau direkam tanpa izin. Makanya penggunaan teknologi ini perlu disertai tanggung jawab oleh personal yang ditaman produk. Dua, kalau ingin merekam orang lain, tentunya pastikan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu. Dengan memahami manfaat sekaligus resikonya, kita bisa memanfaatkan kacamata pintar ini secara lebih bijak dan juga tetap menghormati privasi semua orang.

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

kita masuk di sesi terakhir untuk jam request untuk siang hari ini. Teman Pro 2 ada siapa nih? Septi. Hai. Selamat siang Septi. Septi yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Septi pengen dengerin lagunya Mulan Jamila dengan Wonder Woman. Boleh banget. Nanti lagunya aku puterin ya. Udah lama nih kita gak dengar juga lagu Wonder Woman. Oke, begitu juga ada Andina. Hai Andina yang ada di Abezin. Kalau Andina katanya pengen dengerin lagunya Salpri Priyadi dengan ada titik-titik. Nah gitu, ada titik-titik. Nanti lagunya juga puterin. Oke, sudah beres semua nih teman Pro 2. Untuk requestan-requestan udah aku bacain, udah aku puterin. Terima kasih buat kamu yang udah request. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena masih banyak informasi yang bakalan aku share untuk kamu. Sekarang kita dengerin yuk. Ini dia requestannya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buat kamu yang kepo sama info-info baru ataupun info-info yang abis tadi aku share ke kamu, tenang aja. Sekarang kamu bisa mantau informasi-informasi terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan ataupun info-info yang lagi viral nih, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik deh rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng RRI.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

teman-teman Pro 2, informasinya sekarang ini seputaran olahraga dulu ya. Informasi yang pertama ada informasi dari pembalap. Siapakah pembalapnya? Nah, pembalap Haas Oliver ataupun Oli Berman menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari program pembalap Ferrari. Pernyataan ini tuh disampaikan di podcast Beyond the Grid. Sekaligus menepis spekulasi yang mengaitkan dia dengan pindah-pindah ke tim lain. Berman sendiri mengaku peluang promosi ke Ferrari sekarang itu semakin menantang, terutama setelah Lewis Hamilton kembali menunjukkan performa impresif untuk musim ini nih teman Pro 2. Biarpun begitu, pembalap berusia 21 tahun ini tuh mengaku gak terburu-buru dan juga memilih fokus mengembangkan kemampuannya bersama Haas. Ia menilai Haas masih punya potensi untuk terus berkembang tentunya, meskipun performa tim sempat turun setelah awal musim yang cukup menjanjikan. Sampai dengan saat ini, Berman juga masih unggul atas rekan setimnya Esteban Ocon di klasemen pembalap. Menutup pernyataannya, Berman juga menegaskan Ferrari tetap menjadi tujuan utama karirnya di F1. Namun, dia juga tidak ingin menunggu terlalu lama tanpa kepastian mendapatkan kursi balapan di tim asal Italia tersebut.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Anda. Salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya Richard Captain John Christian dan seluruh nama pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang berpsc 210 dengan tujuan Solo.

0: Kalau tadi dari F1, kali ini dari bola nih teman-teman. Pradua, striker muda asal Spanyol Gonzalo Garcia ini resmi bergabung dengan Fulham dari Real Madrid. Pemain berusia 21 tahun ini tuh menandatangani kontrak sampai dengan 2031 dengan opsi perpanjangan selama satu musim. Media Spanyol sendiri melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro. Sementara Real Madrid tetap mempertahankan klausul penjualan sebesar 30%. Nah, kedatangan Garcia sendiri menandai kalau reuni dengan mantan pelatihnya di Akademi Madrid, Alvaro Arbeloa, yang sekarang tuh menangani Fulham. Nah, musim lalu Garcia tuh tampil impresif dengan mencetak 8 gol bersama Real Madrid, termasuk 6 gol di La Liga dan 1 hat-trick ketika menghadapi Real Betis. Fulham sendiri berharap tentunya ketajaman sang striker ini mampu menambah daya gedor timnya di Liga Inggris musim ini. Transfernya sendiri menjadi bagian dari langkah Fulham membangun skuad yang jauh lebih kompetitif sekaligus menghadirin talenta muda Spanyol yang menghadapi persaingan ketat di Premier League.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

Salah satu pertandingan yang paling ditunggu sekarang ini adalah pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar di hari ini, Selasa sore, 4 Agustus 2026. Tentunya laga ini akan digelar tanpa kehadiran penonton, teman Pro 2. Pelatih Persija Shin Tae-yong itu bilang timnya sekarang ini fokus memulihkan kondisi fisik para pemain supaya bisa tampil maksimal. Menurutnya turnamen pramusim ini tuh jadi bagian dari persiapan menuju kompetisi Super League musim 2026-2027 sekaligus ngasih kesempatan bermain untuk pemain-pemain muda dan rekrutan baru. Biarpun begitu, Shin Tae-yong menegaskan duel menghadapi Persib tetap membutuhkan mentalitas yang kuat. Ia memastikan Macan Kemayoran akan berusaha memberikan penampilan terbaik untuk meraih tiket di partai final. Shin Tae-yong juga menyayangkan keputusan menggelar laga tanpa penonton, katanya seperti itu, yang menurutnya karena kehadiran supporter selalu menjadi penyemangat untuk para pemain, terlebih dalam pertandingan penting seperti semifinal. Gitu, katanya seperti itu nih teman Pro 2. Gak apa-apa lah ya, kita nontonnya dari rumah aja deh teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Masih dari dunia perbolaan, kali ini sepak bola internasional, Presiden FIFA Gianni Infantino lagi jadi sorotan setelah muncul laporan dari sejumlah media Eropa soal adanya tekanan terhadap kepemimpinannya. Harian The Times itu bilang beberapa konfederasi seperti UEFA, AFC dan juga CONCACAF ini tuh disebut sedang membahas langkah bersama karena ada beberapa kebijakan FIFA nih yang dianggap menuai kontroversi. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah wacana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta yang kabarnya akhirnya dibatalkan setelah mendapat banyak kritik dari banyak pihak. Bahkan ya muncul juga kabar soal wacana turnamen internasional tandingan hingga kemungkinan boikot terhadap beberapa agenda FIFA. Tapi perlu diingat nih, semua ini tuh masih sebatas laporan media aja. Sampai sekarang sih FIFA maupun konfederasi yang disebut belum memberikan pernyataan resmi. Jadi perkembangan selanjutnya seperti apa? Kita tungguin aja deh ya.

Teman Pro2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

dua udah pada punya RRI Digital atau belum? Kalau belum, hih, download sekarang deh. Karena di RRI Digital, kamu bisa dengerin musik, kemudian info-info terkini juga ada, dengerin ulang siaran, sampai dengan milih kanal RRI lainnya. Bukan cuma di Bogor. Yang pasti mudah banget, praktis dan juga kekinian. Jadi jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan terbaru dari RRI. Makanya yuk download RRI Digital sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

dua, kalau biasanya liburan itu kan identik sama jalan-jalan seharian sampai capek. Nah, sekarang ini ada tren baru yang justru kebalikannya nih teman Pro 2. Namanya sleep tourism ataupun wisata tidur. Nah, di tengah budaya hustle culture yang bikin banyak orang sibuk dan juga kurang beristirahat, tentunya makin banyak yang rela mengeluarkan biaya yang besar cuma membuat dapetin tidur yang benar-benar berkualitas. Nah, jadi tujuan utamanya sih bukan mengejar destinasi wisata ataupun foto-foto gitu, tapi emang untuk memulihkan tubuh dan juga pikiran lewat tidur yang nyaman. Banyak yang mengejar destinasi wisata ini gitu kan. Banyak juga hotel-hotel dan juga resort di berbagai negara mulai nawarin paket khusus yang fokus pada kualitas tidur. Mulai dari kamar yang teknologi peredam suara, pilihan bental yang beragam, sampai dengan program relaksasi sebelum tidur. Yang menarik nih teman Pro 2, tren sleep tourism ini tuh terus berkembang dan juga diperkirakan punya nilai pasar sampai dengan puluhan miliar dolar. Jadi kalau misalnya selama ini liburan capek, mungkin sekarang saatnya nyoba liburan yang tujuannya ya untuk tidur nyenyak nih teman Pro 2.

0: bro, lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Tuh dekat.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Teman Produya, belakangan ini kita diminta untuk lebih hati-hati ketika nerima informasi di media sosial. Menteri Komunikasi dan juga Digital, Mutia Hafid, ini mengatakan penyebaran konten hoax yang bernada provokasi itu meningkat, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Mutia, hoax yang beredar bentuknya macam-macam. Ada informasi yang benar-benar dibuat-buat, ada juga video lama yang diunggah lagi dengan narasi yang berbeda. Bahkan nih, ada dari luar negeri yang seolah-olah disebut sebagai kejadian di Indonesia. Makanya masyarakat tentunya diimbau untuk tidak langsung percaya ataupun ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Biasain dulu deh, cek dulu sumbernya, pastikan informasinya berasal dari media ataupun lembaga yang terpercaya. Jadi kalau misalnya klik tombol bagikan, luangkan waktu dulu sejenak untuk memastikan faktanya. Nah, dengan begini kita bisa ikut mencegah penyebaran hoax dan juga menjaga ruang digital tetap aman dan juga kondusif, teman Pradua. Oke deh, pokoknya gitu, pokoknya harus dicek aja yang benar-benar terpercaya. Kayak mana? Kayak rri.co.id. Gitu deh teman-teman Pradua. Teman Pradua, ini informasi terakhir aku loh untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diputarkan, informasi-informasi yang diberikan bisa menemani aktivitas kamu di siang sampai dengan sore hari ini. Abis ini ada Adam yang bakalan temenin kamu di rangkaian sore ceria. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Merlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Ada Adam di sini, teman Prodo. What's up? Gimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat gak nih? Udah jam 3 sih, biasanya kan udah mulai-mulai gimana gitu ya kalau di jam segini. Udah kangen kasur gak teman berdua? Dan seperti biasa teman berdua, gue bakal nemenin sore hari lo sampai dengan jam 7 malam nanti teman berdua di sore ceria ya. Masih barengan sama gue Adam. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo. So don't go anywhere, stay tune on Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kalau ngomongin soal olahraga, terutama sepak bola ya teman Pro 2. Antusiasme masyarakat terhadap timnas kita tuh emang gokil banget sih teman Pro 2 menurut gue. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, ternyata dampaknya itu juga bisa sampai ke perekonomian nih teman Pro 2. Karena kegiatan nobar atau nonton bareng timnas Indonesia di alun-alun Kabupaten Bogor itu menjadi tempatnya warga berkumpul kan, dan rame banget gitu teman Bro 2. Jadi membeludaknya jumlah penonton ini teman Bro 2 ternyata juga memberikan dampak positif ke pelaku UMKM, karena nggak mungkin orang diem-diem aja kan nonton nggak jajan, ya nggak sih. Jadi sejumlah pedagang tuh mengaku merasakan peningkatan penjualan teman Bro 2. Dan kegiatan nobar ini membawa tambahan pemasukan dan berharap kalau area berjualannya bisa diperluas gitu. Sampai berharap bisa diperluas karena saking membeludaknya penontonnya teman Bro 2. Dan juga otomatis penjualan juga akan menjadi sangat meningkat gitu. Ini juga salah satu bukti kalau olahraga itu benefitnya bukan main teman Bro 2, luar biasa ya gak sih.

dari G-Rock, teman berdua. Ini lagunya memorable banget ya buat gue. Walaupun jangan ya teman berdua, jangan curi-curi aku lagi. Anyway teman berdua, kalau tadi kita udah ngomongin event olahraga nih yang bisa mendatangkan cuan buat para pelaku UMKM, kalau ini masih di seputar olahraga juga, tapi bukan event olahraga, tapi budaya olahraga teman berdua. Jadi aktivitas olahraga masyarakat di kawasan Stadion Pakansari Cibinong teman berdua, itu menjadi ruang untuk peluang baru bagi pelaku UMKM teman berdua untuk mendapatkan tambahan penghasilan tentunya. Cuan, cuan, cuan. Jadi ramainya warga yang olahraga dan menghabiskan waktu di kawasan itu, terutama di waktu car free day kayak weekend kemarin teman berdua, itu membuat ekonomi di sekitar situ ikut bergerak teman berdua. Siapa deh di sini yang kalau CFD itu murni niatnya olahraga, bukan mau nyobain jajanan viral. Biasanya kalau CFD itu jajan gak sih yang ada di kepala gitu, tujuan utama adalah jajan. Kalau gue sih jujur iya ya. Anyway teman berdua, jadi gitu, banyak banget manfaat yang bisa didapetin dari olahraga. Dan peluang-peluang pelaku UMKM ini masih terbuka luas. Jadi gak ada salahnya kalau lu mulai buat buka usaha sekarang juga teman berdua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Tahu nggak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih kalau sore-sore gini teman Pro 2 lo sebel, kesel gitu teman Pro 2 sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang menurut lo kurang nih teman Pro 2. Santai teman Pro 2, jangan marah-marah sendiri. Sekarang tuh udah ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor teman Pro 2, di mana lo bisa nyampein nih keluhan, pertanyaan, aduan yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait teman Pro 2 untuk didapatkan jawaban dan solusinya tentunya. Jangan, nggak cuma jawaban ya, tapi juga solusi konkretnya. Kita push sampai jadi solusi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aduan lo juga bakal kita siarkan nanti di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz. Dan teman Pro 2, lo bisa sampaikan semuanya di WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 02518312450 teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Tekanan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino semakin menguat setelah sejumlah konfederasi seperti UEFA, AFC, dan CONCACAF dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menentang arah kepemimpinan FIFA. Salah satu pemicunya adalah rencana penjualan sebagian hak komersial FIFA kepada investor swasta yang akhirnya dibatalkan setelah mendapat banyak kritik. Situasi tersebut bahkan memunculkan wacana boikot terhadap sejumlah agenda FIFA dan kemungkinan pembentukan kompetisi internasional alternatif. Namun, penting dicatat bahwa hingga saat ini, informasi mengenai boikot Piala Dunia maupun desakan agar Infantino mundur masih berasal dari laporan media internasional dan belum menjadi keputusan resmi FIFA atau UEFA. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Recording Academy menjadi sorotan setelah video penampilan BTS Grammy Award 2021 dan 2022 mendadak tidak dapat diakses melalui situs resmi Grammy. Recording Academy akhirnya menjelaskan alasan video penampilan BTS di Grammy Award sebelumnya dihapus dari situs resmi. Menurut pihak Academy, penghapusan tersebut merupakan bagian dari pembaruan dan pengelolaan arsip video, bukan karena keputusan BTS untuk tidak mengikuti Grammy Award 2027. Penjelasan ini sekaligus membantah spekulasi bahwa hilangnya video BTS merupakan bentuk balasan atas keputusan mereka untuk tidak mengajukan karya ke Grammy 2027. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, ada kabar membanggakan dari anak muda Indonesia nih. Jadi ada ilustrator teman Prodi asal Depok, namanya tuh Sakif Baihaqi, teman Prodi, yang lewat Rising 67 Studio itu kembali dipercaya menggarap elemen visual untuk video musik videonya Ariana Grande yang terbaru, teman Prodi. Gokil gak? Gokil sih kata gue. Jadi ini menjadi proyek keduanya bersama Ariana setelah sebelumnya ngerjain artworknya untuk Head That I Made You Love Me, teman Prodi. Kalau menurut gue ya, teman Prodi, memang sebenarnya kapasitas, kemampuan, kapabilitas anak-anak muda Indonesia tuh emang gokil-gokil sebenarnya, teman Prodi. Hanya saja tidak semuanya terlihat gitu, teman Prodi. Dan buat lo nih, teman Prodi, anak-anak muda yang punya prestasi terus pengen nge-share inspirasi lo ke teman-teman Prodi, bisa banget teman Prodi WhatsApp di 0811111522. Nanti kita jadwalkan untuk ngobrol-ngobrol bareng di sore ceria, teman Prodi. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu enak dulu sebelum kita sambung ke informasi lainnya yang gak kalah menarik. So, don't go anywhere, stay tune on Prodi FM, teman terbaik kamu.

Potensial dari Somber, teman perdua. Tapi kalau ngomongin soal potensial nih, yang gak kalah potensial adalah anak-anak muda Indonesia tentunya, teman perdua. Potensi tanpa batas. Ada dua mahasiswa teknik metalurgi di ITB, teman perdua. Ada namanya Taufik Wijaya dan Muhammad Zaki Raihan Zahrandani, teman perdua, yang mencuri perhatian saat menyelesaikan program pertukaran dan mempresentasikan hasil penelitian mereka di Central South University, China, teman berdua. Dan keduanya berhasil mempertahankan penelitian nih di hadapan 5 profesor dan mendapat apresiasi atas kemampuan akademiknya. Jadi prestasi itu berbuah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Keduanya disebut dapat tawaran beasiswa penuh untuk S2 di Central South University tentunya, dan salah satu kampus terkemuka di Cina di bidang metalurgi ya, teman berdua. Dan tawaran ini menjadi apresiasi atas hasil penelitian sekaligus membuka peluang bagi keduanya untuk melanjutkan pengembangan keilmuan di tingkat internasional, teman berdua. Dan teman berdua, Raihan dan Taufik ini nggak cuma mendapatkan tawaran beasiswa tapi juga mendapatkan penemuan baru dan hak paten, teman berdua. Jadi penyampaian materi yang solid itu menghasilkan hak paten juga, teman berdua. Gokil nggak tuh? Ya, ikut happy ya, teman berdua, kalau ngelihat anak-anak muda Indonesia yang berprestasi kayak gini, teman berdua. Jadi kalau lu berprestasi juga, teman berdua, jangan lupa join ke Produa FM di Santai Sore, teman berdua. Kita bisa ngobrol-ngobrol soal prestasi lo yang hopefully bisa menginspirasi banyak orang nantinya. Langsung aja WhatsApp ke 0811 111 5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di era digital ini kan arus informasi itu cepat banget ya teman Pro 2. Tapi nih teman Pro 2, lo harus hati-hati, jangan sampai informasi-informasi yang lo konsumsi itu ujungnya adalah hoax teman Pro 2, karena bahaya banget nggak sih kalau lo jadi pengkonsumsi, apalagi lo sebar-sebarin ke tongkrongan lo gitu teman Pro 2, yang ada malah lo jadi penyebar berita hoax yang bisa dipidana teman Pro 2. Oleh karena itu nih teman Pro 2, gue mau kasih website rahasia nih. Ini rahasia ya teman Pro 2. Jadi ada website namanya rri.co.id, di mana lo bisa dapetin informasi nih, gaya hidup, terus ada kabar lokal, ada informasi-informasi yang paling hot teman Pro 2 langsung di smartphone lo aja teman Pro 2 gitu. Jadi enggak perlu ribet. Lo cuma tinggal buka browser aja, ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti apa? Terpercaya teman Pro 2. Buruan deh, cek sekarang.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada seorang konten kreator nih yang jadi viral, teman Pro 2, karena ngerekam seorang SPG di ajang Gias 2026 kemarin, teman Pro 2. Dia ngerekamnya secara bisa dibilang diem-diem ya, teman Pro 2, karena ngerekamnya pakai smart glasses gitu, teman Pro 2. Dan video itu menuai banyak kritik nih karena pengambilan gambar dan penyebarannya dibilang dilakukan tanpa izin. Bukan dibilang sih, memang dilakukan tanpa izin gitu dari orang yang direkam. Bahkan orangnya yang direkam sendiri sempat meminta videonya di take down, tapi Brian-nya menyatakan penolakan gitu, dan meminta kompensasi jika videonya mau di take down, teman Pro 2. Tapi setelah banyak dapat kritik ya, amukan sebenarnya ya dari netizen, teman Pro 2, si Brian menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya. Dan kasus ini kembali muncul nih, memunculkan obrolan soal etika membuat konten, teman Pro 2, terutama pentingnya meminta persetujuan dan lain sebagainya gitu. Tapi teman Pro 2, mungkin setelah ini, setelah lagu yang mau lewat ini, baru kita bahas nih, teman Pro 2. Sebenarnya gimana sih amannya kalau lu pengen bikin konten terutama di tempat-tempat umum gitu, teman Pro 2. Tapi nanti ya, setelah lagu yang satu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: flu merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu, kita masih ngomongin soal yang tadi ya, soal konten kreator yang viral gara-gara ngerekam diem-diem pakai kamera teman Radio. Jadi kalau ngerekam orang tanpa izin itu sebenarnya memang tidak boleh teman Radio, karena lo tuh bisa melanggar undang-undang ITA ataupun undang-undang perlindungan data pribadi teman Radio. Tapi ini sebenarnya kan ada banyak alasan, kayak misalnya ya lo nggak bisa lah mengharapkan privasi di ruang publik, lo nggak bisa melarang orang lain merekam kalau itu ruang publik gitu. Memang benar teman Radio, ada benernya. Kalau merekam di ruang publik itu kalau ada orang yang tidak sengaja in frame itu mungkin tidak apa-apa. Tapi beda halnya kalau misalnya si orang ini benar-benar jadi objek konten lu gitu teman Radio, objek video lu. Kalau itu bisa dikatakan kalau lu melanggar undang-undang yang tadi udah gua sebutin teman Radio. Jadi sebenarnya banyak caranya kalau misalnya lu mau tetap aman nih ngerekam di tempat-tempat publik ya, di ruang umum gitu teman Radio. Itu lu bisa kayak ngerekamnya tidak fokus gitu, dari jauh gitu teman Radio. Kalau lu cuma ngerekam suasana, misalnya suasana pasar gitu, banyak muka-muka yang secara tidak sengaja in frame, itu gak masalah sebenarnya teman Radio, selagi bukan lu sorot gitu, bukan lu jadikan objek si orangnya gitu teman Radio. Dan lu juga bisa pakai pergerakan kamera yang dinamis, panning gitu teman Radio. Jadi nggak nyorot ke satu atau sekelompok orang secara terus-terusan gitu teman Radio. Oke deh, pokoknya yang penting teman Radio, tujuannya itu jangan sampai ngerekam diem-diem untuk kepentingan pribadi, karena kalau kayak gitu bahaya teman Radio. Kita dengerin lagu-lagu enak dulu teman Radio sebelum kita sambung ke informasi lainnya. So stay tune on Radio FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib, teman Produ, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya nanti di pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu gue bakal nyiapin lagu-lagu religi dan nanti juga ada cahaya kalbu sebelum azan maghrib berkumandang, teman Produ. Ini juga bisa lo jadiin waktu untuk rehat sejenak dari aktivitas dan kembali kepada sang ilahi, teman Produ. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengerin dulu lagu religi pertama sebelum nanti kita masuk ke cahaya kalbu. Tapi nanti tenang, teman Produ, gue bakal balik lagi nemenin lo setelah rangkaian lagu-lagu religi setelah azan maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosanya pemimpin itu ditanggung sama pemimpinnya. Dosanya anak-anak buahnya, dosa-dosanya yang dipimpin juga itu ditanggung sama pemimpinnya. Nah lo, kok bisa begitu? Iya. Seorang pemimpin, seorang leader itu harus menjadi sebuah orang panutan. Dari perilakunya, dari perbuatannya, dari sifatnya, dari kebiasaannya. Hati-hati tuh. Itu berbahaya tuh, fatal. Ketika anak buahnya atau orang-orang yang dipimpinnya tuh menirunya, perbuatan-perbuatan buruk dari dia. Apalagi perbuatan yang terlihat lalu ditiru sama anak buahnya, sama yang dipimpinnya, bahaya. Bahaya. Apalagi ketika seorang pemimpin melalaikan sholatnya, ngulur-ngulur waktu sholatnya, sehingga anak buahnya yang dipimpinnya itu ngulur waktu sholatnya juga. Bahkan sampai gak sholat mungkin karena sibuknya kerja, atau sampai gak inget sama sholat, gak inget sama Allahnya. Itu dosanya anak buah tadi, itu ditanggung juga tuh sama pemimpinnya, sama kepalanya, sama kepala bagiannya, sama direkturnya. Taruhlah dalam satu perusahaan itu ada 10 anak buah. Itu baru 10 tuh, 10 anak buah. Dari 10 anak buah itu ada 2 tuh yang lalai sholatnya. Pemimpin tahu tuh, karena emang dia gak menerapkan juga tuh peraturan disiplin sholat di awal waktu. Dia tahu, dia gak nerapin, dan dia punya kuasa. 2 anak buah ini gak sholat. Dosanya kepalanya juga tuh, pimpinannya juga yang dapat kebagian. Subhanallah. Itu baru 2, dan berjalan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Parahnya lagi kalau berjalan sampai 5 tahun, 10 tahunan, dikali tuh dosanya yang gak sholat 2 orang. Itu baru 2. Coba kalau dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, dia punya anak buah ada 100 yang lalai sholatnya, bahkan gak pernah sholat. Ada 100 dikali 10 tahun, berapa yang harus ditanggung? Belum lagi sholatnya sendiri. Subhanallah, ngeri. Ini bagi para sahabat dan para pendengar yang menjadi seorang pemimpin, mau dalam pimpinan keluarga, dia sebagai kepala keluarga, atau pimpinan dari perusahaan. Indah banget kalau seandainya aja dalam satu kantor, dalam satu perusahaan, itu manajernya sendiri atau dari direkturnya sendiri itu dalam ruangannya dia punya speaker tuh. Terus dia bilang dalam waktu sholat, perhatian kepada seluruh karyawan perusahaan A, 5 menit lagi kita akan memasuki sholat zuhur. Maka diharapkan 1 menit sebelumnya agar mematikan seluruh komputer dan menonaktifkan semua pekerjaan. Kita bersama-sama untuk menuju musola di kantor kita. Wow, subhanallah tuh kalau ada pimpinan kayak begitu. Sebelum mulai kerja pagi hari, dia udah datang. Dia udah di saf paling depan. Dan dia ngomong lagi di speaker. Pada seluruh karyawan, agar melakukan sholat duha dulu bersama sebelum kita memulai
pekerjaan kita pada pagi hari ini bersama saya. Tuh, luar biasa tuh, dia ngomong langsung di speaker, langsung diinstruksikan kepada bawahannya untuk sholat duha dulu bersama sebelum memulai pekerjaan. Wah, itu namanya tuh bekerja kepada Allah, berusaha kepada Allah, bisnis bersama Allah. Gak akan pernah ada ruginya, gak akan pernah. Walaupun ternyata usahanya atau perusahaannya gak berhasil, pasti Allah ganti semua rizkinya, baik dari mulai rizki perusahaannya, rizki karyawannya, rizki direkturnya, rizki ownernya, dengan rizki yang lain yang luar biasa. Dari mulai duha udah merapatkan barisan, instruksi dari pimpinannya. Dari mulai waktu sholat diawali dari instruksi dari pimpinannya. Subhanallah tuh. Kalau seandainya seluruh perusahaan melakukannya seperti itu, mau restoran, mau warung makan, mau unit-unit usaha lainnya, mau perusahaan besar melakukannya, selamat insyaallah. Selamat. Baik karyawannya maupun keluarganya maupun dalam bentuk rezekinya. Seluruh keluarga besar perusahaan tadi, keluarga besar dari keluarga itu, insyaallah selamat. Allah jaga rezekinya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga keselamatannya, Allah jaga hidupnya. Gak ada tuh, Allah gak ngabulin doa-doa orang-orang yang dekat sama beliau, dekat sama Allah. Gak ada Allah kabur, Allah gak ngabulin doa, Allah gak berikan semua yang dia hajat. Kalau dia itu ngedeketin Allah dalam waktu kerjanya, dalam waktu usahanya, dalam waktu bisnisnya, dalam waktu ikhtiarnya, gak ada yang gagal. Kalaupun gagal, Allah ganti sama yang baru, yang lebih baik buat dia. Mudah-mudahan nih para sahabat ada yang mendengarkan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagi seorang pemimpin yang lagi mendengarkan ini, mudah-mudahan langsung nih pagi hari ini menginstruksikan nih, di pagi hari ini kan jam 5 lewat nih. Pagi-pagi jam 7, jam 8 itu langsung dia ngomong menginformasikan. Mulai pagi hari ini, seluruh karyawanku wajib sholat duha sebelum kita mulai bekerja. Waduh, luar biasa tuh, subhanallah. Gak pakai 2 rokat lagi, gak pakai 4 rokat lagi, minimal 6 rokaat. Luar biasa, barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari, 2 rokaat, maka Allah akan mencatatnya bukan sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rokaat, maka Allah akan memberikan rezekinya sampai dengan di siang harinya, dan Allah akan mengabulkan hajatnya di hari itu. Ini kesempatan seperti ini nih gak kita ambil nih. Sibuk usaha nih, yang marketing sibuk nyari prospek, sibuk nargetin orang, supaya closing setiap minggunya. Yang bagian produksi sibuk ngejar targetnya untuk produksi. Yang pimpinan-pimpinannya semua sibuk rapat, sibuk ini, sibuk itu, nentuin target, strategi dan sebagainya. Tapi yang punya kliennya, yang punya bisnisnya, yang punya barang, yang punya produksinya, yang punya rezekinya, gak dirawat, gak pada sibuk ngedeketinnya. Siapa tuh? Allah yang punya semuanya. Sibukin dulu nih deketin sama Allah, sibukin dulu deketin beliau, baru sibuk sama yang lain. Kita cenderung milih jalan yang susah, kita cenderung milih jalan yang berliku-liku, yang penuh hambatan, padahal ada jalan tol, bebas hambatan, bebas macet. Itu jalannya Allah. Duha dulu di pagi hari sebelum kita memulai semua pekerjaan. Yang mahasiswa sebelum belajar
Yang sekolah pun sebelum masuk sekolah, duha dulu. Yang pekerja sebelum bekerja, duha dulu. Yang pedagang sebelum berusaha, belum pedagang, belum gelar lapaknya, duha dulu. Minta sama Allah, tuh janjinya Allah gak mungkin bohong. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rakaat, maka Allah akan membukakan dan memberikan rizkinya di siang sampai dengan siang hari, dan mengabulkan hajatnya di hari itu. Kalau bahasanya hari itu, siang itu, berarti kan besok mesti diulang lagi tuh. Dan subhanallahnya Allah janji kasih jalan tol untuk kita gak pakai susah-susah lagi. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana emas di surga. Terus kita berdoa tuh. Udah 7 hari kita sholat nih, duha 12 rakaat. Berarti kan 7 istana emas tuh di surga. Iya, ya enggak? Terus kita minta, ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana janjimu ya Rabb, engkau tidak mungkin berbohong padaku. Barang siapa yang mendirikan duha 12 rakaat, kau akan membangun istana emas di surga untukku. Aku mohon ya Rabb, turunkan satu untukku di bumi ini, untuk sebagai tempat tinggalku dan tempat bernaung aku, istri dan anak-anakku. Dan itu sangat mudah bagimu. Terus tuh berdoa begitu tuh. Insyaallah turun tuh, Allah turunin tuh istananya beneran. Gak ada yang gak mungkin. Begitu pula saya ketika saya ingin sangat menginginkan rumah di waktu itu. Saya jalanin tuh sholat duha 12 rakaat tiap hari. Saya teringat waktu itu, waktu saya ingin menginginkan sebuah rumah, dimana pada waktu itu saya masih numpang, masih ngontrak, tidur di lantai tanpa perabotan satupun. Dan saya mengikat janjinya Allah, saya ikat janjinya Allah. Saya jalanin duha 12 rakaat, dan saya minta sama Allah untuk menurunkan tak rumah untukku, untuk keluarga aku. Dan subhanallah, Allah turunkan di kemudian hari rumah sebagaimana yang saya idam-idamkan. Begitu pula ketika saya mengidam-idamkan sebuah mobil, saya ikat janjinya Allah, saya jalanin dua sebagaimana Allah janjikan untuk kita semua. Pada saat saya tidak bekerja di kantor, tidak punya dagangan karena saya bangkrut, dan pada saat itu pula Allah memberikan mobil buat saya yang sebagaimana saya idam-idamkan. Subhanallah. Jadi intinya bukan karena kita punya pekerjaan, bukan karena kita punya gaji, bukan karena kita punya usaha, kita punya semua yang kita inginkan, karena kita bisa dikira membelinya semua itu. Enggak. Semua itu ada karena Allah ridho untuk kasih buat kita. Jadi jangan pernah nih lalaikan sholatnya. Mulai sholat di awal waktu. Barang siapa yang mendahulukan kepentingannya Allah, maka Allah akan mendahulukan kepentingannya. Subhanallah. Yuk kita gerak, kita rapatin, kita ingetin semua, kita ingetin istri, kita ingetin anak, kita ingetin suami, kita ingetin saudara, kita ingetin semua karyawan. Kalau kita seorang pemimpin, sholat di awal waktu, mulai merapat kepada Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga, tapi mengabaikan sholat. Itu ibarat menunggu kereta api

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi teman Prodi, setelah tadi rangkaian lagu religi setelah azan maghrib ya teman Prodi. Gimana? Udah sempat sholat maghrib kah buat lo yang beragama muslim ya teman Prodi? Dan teman Prodi, ada kabar yang agak mengkhawatirkan nih dari Australia teman Prodi, yang katanya meningkatkan kewaspadaan terhadap flu burung H5N1 setelah 49 burung dara laut jambul besar ya ditemukan mati di, dan 35 lainnya itu sakit di KP Java Australia teman Prodi. Dan pemerintah memperingatkan nih, pemerintah Australia, penyebaran pada satwa liar kemungkinan masih akan meluas gitu. Walaupun belum ada bukti H5N1 masuk ke peternakan unggas teman Prodi, tapi ada resiko penularan kepada manusia saat dinilai lebih rendah gitu. Dan pemerintah Australia dan Selandia Baru memperkuat pemantauan serta langkah biosecurity teman Prodi untuk mencegah penyebaran lebih luas. Ini bisa jadi apa ya, pengingat juga buat kita teman Prodi untuk selalu cek kesehatan unggas teman Prodi, kalau lo yang melihara unggas ya. Jangan sampai ada tanda-tanda yang terlewat gitu teman Prodi, karena bahaya banget kalau sampai menular ke manusia teman Prodi. Kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum nanti nyambung lagi dengan informasi lainnya. So, stay tune on Prodi FM, teman

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa udah mau memasuki jam 7. Itu artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo, teman Pro 2. So thank you so much buat lo yang udah stay tune dari tadi sore, teman Pro 2, sampai dengan jam 7 malam ini, teman Pro 2. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, karena sebentar lagi di jam 7 kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti music live chat, teman Pro 2. Lo bakal ditemenin sama Edit dan Elan nantinya, teman Pro 2, dengan bintang tamu spesial Anet, teman Pro 2. Jadi kalau lo penasaran seseru apa nanti MLC di malam hari ini, stay tune aja, teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tentunya. Dan nanti malam juga lo bakal ditemenin sama Dimas Arda, teman Pro 2, yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 12 malam nanti. So, don't go anywhere, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM, RRI Bogor.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC barengan sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang... sampai bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat
0: luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Padahal nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang biasa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes,
0: ya.
1: Buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
3: Hai.
1: Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Luar biasa.
2: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
1: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
3: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
1: Bener sih.
2: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
1: Mm-mm.
2: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
1: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
3: Iya, betul.
1: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah?
3: Kalau single ya ini pertama kali.
1: Oke.
3: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
1: Oke.
3: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak, jadi gak sempat diproses kan.
1: Bener-bener.
3: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
1: ketinggalan nih.
3: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
1: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
3: Iya betul, jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
1: Seru.
2: Biar ada Anet-Anet.
3: Keren.
2: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
3: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
1: Kenapa harus bersembunyi?
2: Iya.
1: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Ada apa ya?
3: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
2: Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anet?
3: Pertanyaan pamungkas.
2: Apakah
3: menjebak nih?
2: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
3: Bisa jadi cerita kita berdua
2: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
3: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
1: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
3: Iya,
1: ya,
3: betul.
1: Kutip itu ya.
3: Betul.
2: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu tuh.
3: Iya, seperti itu.
1: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
3: Iya, betul.
1: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
3: Iya, benar.
1: Yang romantisnya tuh apanya?
3: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
3: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua, kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
3: Betul. Kan? Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
2: Oke.
3: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
1: Bener.
3: Ngerti kan kamu?
1: Paham.
3: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
2: Low key aja.
3: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
1: Nah itu dia ya.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
3: Boleh.
1: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
3: Yes.
1: Jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Broadway FM Jakarta di 0811-801-05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya. Asik. Ya.
2: Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya ya, sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian.
1: Dai. Kok dai? Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya gak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu. Okay. Kayak boleh gak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta. Oh.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja.
1: Sing along.
2: Gitu.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Wow, itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh iya, gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Okay. Dan akhirnya ya okay lah, kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang
1: keren banget, namanya Cyber.
2: Di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: Ada POV kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi

0: suaranya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh,
1: nice.
0: Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
0: Panjang
2: kita
0: nih.
2: Kita baca dulu. Oke, oke silakan lah.
0: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
2: Oke.
0: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Oh, tadi dengerin Anet.
2: Bener.
0: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
1: Oke, kenapa Januari ya?
0: Kenapa Januari?
1: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
0: Yes.
1: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
0: Iya,
1: semuanya tuh hits banget. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
0: Okay.
1: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
0: Terus
1: mereka juga Januari.
0: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
2: Benar.
0: Gitu.
2: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
0: Banyak nih. Bacain yang mana nih?
2: Yang tas dulu deh.
0: Oh iya, dari Susan.
2: Susan.
0: Kalau gede. Dewasa tuh lagunya.
2: Lo kan kita dewasa Susan.
0: Iya
2: gitu
0: benar,
2: kan.
0: benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susana. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
1: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
2: Betul. Itu dia.
1: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
2: Iya, yeah, gitu dia.
0: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
1: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
0: Soon, mungkin.
2: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
0: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
2: Nice. Alright.
0: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
2: Ini deh.
0: Oke. Dari penikmat lagu indah.
2: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
0: Tapi bagus. Tapi iya oke. Kita tahu lo dengerin lagu.
2: Iya gitu loh.
0: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
2: Itu. Misal dia
0: ada di situasi kayak gini.
1: Berat.
0: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
1: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Nggak kayak gitu berarti net ya.
1: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Oh iya bener sih, agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
2: Bener.
0: Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
2: Terakhir deh. Ini dari
0: Noval.
2: Givari.
0: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
1: Iya kan.
0: Dik. Siap kak.
1: Siap kak.
0: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke.
1: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
0: Iya nih kebiasaan nih.
1: Iya.
0: Untuk album baru nih Nat ditanya. Gimana? Nih ya.
2: Udah ada baru. Gambaran belum?
1: Udah kepikiran tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
0: Okay.
1: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ditunggu.
2: Ditunggu aja ya.

0: nanti yep. pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
2: Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
3: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
2: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
3: Iya,
2: benar. Semoga bisa mampir ke daerah
3: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry. Iya,
2: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
3: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
3: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
3: Namanya nasi...
1: Kapau.
3: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
3: Oh...
1: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
3: Iya, amin. Tungguin aja.
2: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
3: Iya,
2: sebelum nanti akan ada album.
1: Album,
2: yes. Album ya?
1: Atau EP?
2: Album mungkin.
3: Ya,
2: kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
2: Benar.
1: Alright, pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
3: Betul.
2: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
3: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
3: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
2: Oke, boleh.
3: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali kan.
1: Boleh.
3: Ingat ya kan 18
2: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
3: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
2: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
2: Oke.
3: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
2: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
2: Gak usah.
3: Boleh.
2: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
2: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
2: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
3: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
3: Undang aku ke Padang ya, Kak.
2: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa dia?
2: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
2: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
2: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
2: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
3: Bener.
1: Boleh ya.
2: Alright, thank you so much Anet.
3: Thank you. Sukses sehat bagi
2: Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan dan juga
3: Anet.
1: Pamit.
2: Bye-bye.
4: Music Live Chat.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, striker Spanyol Gonzalo Garcia telah bergabung dengan Fulham dari Real Madrid dengan kontrak hingga 2031 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Dia akan berstatus atau bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Alvaro Arbeloa di London Barat. Media Spanyol melaporkan biaya transfer sekitar 40 juta euro, sementara Madrid mempertahankan klausul penjualan sebesar 30%. Lewat unggahan akun X, Fulham Official menyambut kedatangan Gonzalo. Garcia menikmati musim paling produktifnya di musim lalu dengan 8 gol untuk Real Madrid, termasuk 6 di La Liga dan hat-trick melawan Real Betis di Januari. Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih kepala Fulham awal musim panas ini setelah sebelumnya bekerja di tim muda Madrid. Garcia bukan satu-satunya pemain muda Spanyol yang pindah dari Madrid ke Fulham. Gelandang serang Cesar Palacios berumur 21 tahun juga bergabung setelah menjadi bagian tim utama Real Madrid di bawah Arbeloa. Fulham memperkuat skuad dengan pemain berbakat asal Spanyol. Madrid yang memperkejakan Jose Mourinho untuk menggantikan Arbeloa merombak skuad setelah dua musim tanpa trofi utama. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Taylor Fritz menjuarai Mubadala DC Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di partai final Selasa 4 Agustus 2026. Kemenangan ini mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritz selama hampir 4 tahun. Laga final di William H.G. Fitzgerald Tennis Center Washington sempat tertunda satu hari akibat hujan. Fritz akhirnya menang 7-6, 6-4 atas Jodar yang menjalani final ATP 500 pertamanya. Berdasarkan laporan ATP, kedua petenis tampil solid saat melakukan servis panjang set pembuka, namun Fritz bermain lebih efektif saat mengembalikan bola dan unggul melalui tiebreak. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke teman Prodo, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda juga untuk malam hari ini di Jaga Malam ya. Jangan kalau malam-malam. Tapi di jam 8 seperti biasa bakal ada obrolan komunitas teman Prodo. Dan ini untuk kali pertama saya akan bergabung ke sebelah. Ada gelagah di sana. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan komunitas Canda Tawa Runners atau City Runners teman Prodo ya. Nanti kita bakal tanya-tanya seseru apa sih sebenarnya komunitas mereka gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Baik, kali ini kita berada di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh tetangga sebelah. Ada rekan saya dari Pro 2 FM di 106,8 kalau nggak salah.
1: Betul.
0: Ada di Mas Arda. Kita bakal ngobrol bareng bersama dengan teman-teman dari mana nih, Dim?
1: Dari komunitas lari yang jelas, Bang.
0: Jelas, runners.
1: Ya. Runners.
0: Kita bakal ngobrol sama Arif ya?
1: Bukan.
0: Tapi ada teman-teman dari Canda Tawa Runners. Ada siapa aja? Mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada siapa, Dim?
1: Ada Mas Alfian.
0: Mas Alfian.
1: Ada Mas Timo.
0: Mas Timo.
1: Sama
0: kemudian
1: Mas Rizky.
0: Mas Rizky.
2: Halo, halo,
0: halo,
2: halo.
0: Terima kasih sudah mampir ke RRI Bogor. Betul. Untuk bagaimana kita bisa sharing-sharing gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Maaf.
0: Kemudian pengen tahu juga, ini sebenarnya Canda Tawa Runners tuh
1: kenapa
0: komunitas yang komunitas lari yang kayak gimana sih?
1: Belum tawa, Bang. Soalnya Bang
0: tawa.
1: Belum tawa. Baru game mulai nih.
0: Baru game mulai gitu ya. Tapi mungkin bisa diceritakan dulu Mas Timo dan juga Mas Alfi dan Mas Rizky, kira-kira Canda Tawa Runners ini komunitas yang seperti apa? Betul. Begitu ya. Mangga, siapa nih? Mas Timo, Mas Rizky atau Mas Alfi yang mau jawab? Kaptennya kali ya, Mas Alfi ya, kaptennya.
2: Boleh,
0: ya. Oh ya, Mas Alfi boleh, nanti yang lain menambahkan.
3: Oke, selamat malam semuanya.
0: Malam,
1: selamat malam.
3: Jadi sebenarnya kenapa sih kita bikin Canda Tawa Runners? Dari namanya aja udah ketahuan Canda Tawa Runners, yang dimana kita memang nggak perlu serius-serius untuk lari.
0: Okay.
3: Karena kan banyak orang yang apa? Kayak abis kerja nih, bingung mau lari di mana, terus punya perkumpulan yang memang positif. Nah, kita wadahnya cocok gitu.
1: Okay.
3: Dan mungkin fun fact-nya kalau di kita tuh banyaknya ibu-ibu rumah tangga ternyata.
0: Oh,
3: iya.
0: Yeah,
3: betul. Benar enggak, Mas Rizky? Okay.
2: Jadi kenapa banyak ibu rumah tangga? Karena kalau kulihat ya, mereka ini kan kayak pengen nih lari, tapi kadang suka nggak ada temen gitu. Jadi adanya kita, dan kita tuh kalau lari nggak pernah ninggalin, Kak. Jadi memang kita misalkan nih ada lari dengan dia tuh larinya di pace 9 nih, kita nih ibu-ibu ini larinya di pace 10. Jadi dia tuh kayak fun walk gitu loh. Nah, tapi itu nggak kita tinggalin, kita kita
1: dibarengin gitu.
2: Ada namanya sweeper, jadi ditungguin sama teman sweeper. Dan itu nanti siapa aja yang mau misalkan aku misalkan ya udah deh minggu ini aku yang jadi sweeper, jadi aku nemenin dia nih sambil lari. Tapi nggak aku suruh jalan, pasti suruh lari. Ayo lari, abis itu dia jalan, ayo lari, abis itu dia jalan, kayak gitu.
0: Oh begitu.
2: Mulai dari situ
0: nggak cocok, cocok kayaknya Dim, buat kita nggak cocok.
2: Mulai dari situ jalan.
1: Banyak jalannya, nanti
0: banyak
1: jalan, kita ayo
0: cocok.
1: Jalan kita yang suruh dia lari nanti, Bang.
0: Lari, betul. Kita malah kita yang suruh
1: dia jalan,
0: jalan, ya, jalan aja deh, jalan aja lah, jangan lari, jalan gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi itu dia Canda Tawa Runners. Mungkin Mas Timo mau nambahin?
4: Ya, jadi kalau di CTR ini ya, itu kan kita mengedepankan namanya komunitas yang fun, terus komunitas yang benar-benar mungkin ada yang serius juga, tapi kita lebih banyak yang ya kita lari-lari bareng lah. Pokoknya ketika kita lagi ada event, kita nggak namanya no one left behind. Jadi yang belakang pasti akan kita tungguin, kita sampai start dan kita akan foto bareng dan kita senang-senang bareng lah. Gitu.
0: Oke, start bareng, finish bareng,
1: betul.
3: Yes, betul.
1: Tapi ada jarak tempuhnya gitu nggak? Setiap lari itu, Mas?
2: Ada kita biasanya kalau lari mingguan itu paling 5 kilo.
0: Oke. Okay.
1: Oh gitu.
2: Atau misalkan sesuai karena kita biasanya nih after lari ada kegiatan lagi. Kegiatan lagi tuh kayak misalkan kita bikin games, terus atau misalkan main kartu, main gambar, gambar-gambar gitu. Kalau ngeliat konten-konten CT terakhir itu kita ada aktivitas kayak gitu. Jadi tujuannya biar kita makin kompak aja sih.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi nggak abis lari, karena kan kalau komunitas itu biasanya mereka lari, ngopi, pulang. Kalau kita nggak abis lari, kita ngobrol bareng, kayak ngobrol-ngobrol aja kayak gini, ada ini mah kerjaan lah, apalah gitu. Jadi semuanya ada rumahnya gitu.
0: Oh, ada sesi curhatnya ya, sesi curhatnya.
1: Tapi gitu. Tapi ada base campnya berarti ya?
2: Kalau base camp nggak ada, kita belum ada.
3: Belum ada.
2: Mungkin RRI bisa jadi base camp ya.
0: Mungkin bisa aja. Karena kan ini kan rumah rakyat Indonesia.
1: Betul. ruang publik ini.
0: Di ruang publik. Jadi mangga-mangga saja gitu ya kan. Selama itu positif mah aman-aman aja sih kita.
1: Malah bagus sebenarnya Bang ya.
0: Betul. Kantor kita jadi rame. Jadi begitu masuk kan langsung orang-orang datang. Wah, kok banyak yang lari ini di sini.
2: Boleh kayaknya nih ada sesi lari fun run sama RRI ya.
3: Jadwal.
2: Soalnya kita pernah lari sama damkar, Mas.
0: Oh gitu.
2: Iya.
3: Iya.
2: Sama para pahlawan api. Kita sebutnya waktu itu. Betul.
0: Jadi boleh.
2: Larinya itu waktu itu sama para damkar
0: ya.
2: Itu kurang lebih ada 20 peserta dari mereka. Mm-hmm. Abis itu ada sisi edukasi tentang penanganan api.
0: Mm-hmm.
2: Gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita
1: collapse
2: sama mereka dan itu diterima positif banget sama pihak Damkar Kota Bogor.
0: Tapi itu jadi program regulernya Canda Tawaran terus berarti kalau kolaborasi gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kalau apa sitiran yang bilang ya berarti ya. Kalau di itu
2: sitiran.
3: CTR sebenarnya sih.
2: CTR sih sebetulnya.
3: Lebih ke Indonesia.
2: Indonesia sih CTR ya.
1: Oke. Canda Tawaran saja lah yang aman gitu.
2: Canda Tawa sih lebih.
1: Canda Tawa. Kalau di Canda Tawa sendiri itu berarti tiap minggu tuh selalu ada event atau sebenarnya sebulan sekali atau gimana sih?
2: Tiap minggu. Kita sekarang jadwal kita tuh di malam Jumat, Mas.
3: Iya.
0: Oh, justru malam Jumat.
3: Malam Jumat.
0: Udah sama ibu-ibu rumah tangga malam Jumat gitu.
1: Ini kayak sengaja, Bang.
0: Ini sebenarnya enggak ada komplain nih dari para suaminya nih.
1: Sengaja
0: nih kayaknya.
1: Sengaja ini.
0: Oke. Gitu.
2: Ya kalau rutin di Sabtu Minggu.
0: Cuman Sabtu Minggu.
2: Kalau kita ada latihan regulernya di malam Jumat di hari Kamis.
1: Latihan
2: reguler.
1: Kalau yang Sabtu Minggunya tuh?
2: Kalau Sabtu Minggu itu lebih ke fun run aja kayak apa sosial run aja.
1: Berarti gitu. Kalau yang latihan ini serius?
2: Enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
0: Nah, kalau latihan gitu biasanya apa sih?
2: Kalau latihan gitu biasanya sama Mas Simos. Jadi kita ada program khusus yang dikasih dari Kosimos gitu. Jadi dia ngasih nih teman-teman dari Canda Tawaran yang ikut program dari coach misalkan kayak aku nih misalkan ada event atau ada race lari kategori berapa nah nanti minta programnya sama Coach Timo.
3: Sama beliau
0: Okay. Jadi Coach Timo ini yang mengagendakan semua.
4: Sedikit menambahkan aja. Jadi sebelumnya itu kan waktu gabung saya kan memang masih sedikit ya, masih sekitar 16 orang. Nah, terus sama-sama jadi rame. Nah, terus kok di sini makin banyak nih yang pada mau serius gitu kan. Nah, kan kalau mau serius kita harus arahkan ya.
0: Betul.
4: Arahkan, enggak bisa kita namanya lari-lari aja, takutnya cedera dan lain-lain. Nah, kebetulan saya kan juga kerja di rumah sakit. Yeah. Jadi banyak koordinasi sama teman-teman dan dokter-dokter yang ada di sana. Jadi termasuk tuh kita juga kayak yang siapa yang mau ikut program ayo ini teman-teman CTR kita kasih tahu nutrisinya, teknik-teknik larinya. Terus enggak cuma lari aja, kita ada namanya strength training. Jadi kalau kaki kita pakai sama aja nih kayak misalkan mesin kita pakai itu sama lama kan rusak. Kita harus ada namanya sesi penguatan. Yang tadi dibilang sama Mas Rizky tadi setiap malam Jumat, nah itu sesi penguatan. Jadi kita enggak dikit-dikit sin spleen, enggak dikit-dikit plantar fascia dan lain-lain.
1: Kenapa gitu. Jumat malam Jumat, Mas? Kayaknya enggak bener dong.
0: Iya, betul.
1: Pasti ada
0: betul,
1: alasannya. Betul. Gitu kan, Bang.
4: Ini boleh dibongkar nih.
0: Jadi boleh silakan Mas Timo.
4: Jadi biasanya kalau namanya hari malam Jumat kan biasanya kita sama aja kayak leg day ya. Nah, biasanya kalau leg day kan itu bisa diterusin di rumah, Mas, gitu.
0: Oh. Jawabannya itu di
1: Oke.
0: Jawabannya kenapa pemilihannya dalam malam Jumat adalah itu.
4: Kasih ini karena request dari teman-teman aja sebenarnya.
1: Mungkin banyak yang kosongnya malam Jumat. Kasian banget ya.
0: Oke, berarti segala sesuatunya teman-teman kalau yang mau ada event lari begitu itu pasti konsultasinya dengan Mas Timo ya sebagai coachnya.
1: Mas Timo coach, terus Mas Alfian
2: kapten
1: sama Mas Riki leadernya Bang.
0: Jadi ada kapten, ada leader. Beda kapten sama leader apa
2: jadi
0: tuh?
2: Jadi gini, kalau kapten itu dia lebih ke ngarahin nih ke teman-temannya. Nah, aku teknisi yang ada di dalamnya. Kayak misalkan kemarin tuh kita baru nyelesain relay 100 km.
0: Wow.
2: Nah, di SSA itu kurang lebih muter hampir 30 ya.
0: 30 putaran. 30 putaran ya.
2: Lebih kurang lebih segitu deh pokoknya. Dan itu kita ada targetnya. Nah, itu aku yang koordinasiin. Nah, kalau kapten kita Alvin ini karena kan cap ini kan harus dia ini cepat lah larinya.
0: Oke.
2: Panutan lah istilahnya.
0: Justru malah yang paling cepat tuh harus kapten ya, bukannya malah leader ya.
4: Itu administrasi mas.
2: Administrasi. Oh, okay. Jadi aku yang lebih ke koordinasi kalau misalkan ada sponsor yang masuk, kalau ada venue-venue yang mau dimasukin oleh kita gitu.
0: Oh, jadi urusan administrasi itu pas Rizky pasti gitu. Betul. Ya.
2: Nah, kalau kayak kemarin kan kita ada relay 100 kilo, nah aku konsul sama si coach, ini gimana kita bisa nggak nih nyelesain kurang lebih 12 sampai 14 jam lah dari target.
1: Itu lari terus mas.
2: Lari apa tapi pergantian.
4: Dibagi-bagi. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yeah. Kita takar, terus kita kasih bebannya masing-masing.
1: Bukan satu orang 100 kilo.
3: Tinggal kayaknya nggak dulu ya. Gitu.
2: Itu materin.
1: Tahu.
2: Muterin SSA itu 2 kali 3 kali aja udah bosan, apalagi 30 kali.
0: Oh jangan kan 2 kali 3 kali, sekali aja udah ngap.
1: Tapi bang kalau saya lihat-lihat nih bang ya, kapten kuat kayaknya.
0: Kapten kuat. Kapten di Solo.
1: Segalanya nih.
0: Solo kuat kapten kayaknya.
3: Bisa diatur itu.
0: Tapi ketika itu eventnya berarti 100 km itu ya. Berarti dari mana ke mana itu waktu itu?
2: Muterin SSA
0: aja. SSA aja gitu. Oh jadi ada pos-posnya gitu ya. Jadi kayak ini kayak apa namanya kayak
2: estafet aja.
0: Estafet gitu ya.
2: Jadi itu sebetulnya lebih ke itu kan satu tahunnya Canda Tawa.
0: Ya.
2: Kita pengen ada rasa gotong royong, kita bisa selesain bareng-bareng nih 100 kilo kayak gitu.
0: Oke, baik.
2: Dan kan di Canda Tawa itu ada yang baru lari, ada yang betul. Larinya udah kencang banget. Nah, itu yang lari-larinya kencang banget itu kita keluarin di jam 1 malam. Itu nah yang ibu-ibu yang itu kita keluarin dari jam 8 malam.
1: Kenapa gitu?
2: Karena yang ibu yang itu kan lambat kan larinya kan. Kita kan ngejar sampai jam 7 pagi harus selesai.
4: Tapi cari suaminya tuh. Mas kalau
3: iya, kalau malam-malam bahaya gitu.
0: Iya. Iya sekalian aja padahal ajak gabung aja gitu ya suami.
1: Emang itu berapa orang waktu event itu?
3: Kayaknya satu tim 20 ya?
2: Iya, satu tim
3: 20.
1: Oh, emang ada berapa tim?
2: Peserta itu
3: kita banyak.
2: Yang ada ikut tiga. Ada 60 kurang lebih.
1: Oh, 3 tim berarti.
0: Berarti CTR itu total anggotanya ada berapa sih?
2: Kalau dari grup sendiri hampir 300.
0: Wow. Oh.
2: Tapi yang aktif kurang lebih 100.
0: Wow. Oh. Yang aktif 100, Dim. Gokil. Karena kita kalau tanya rata-rata komunitas, yang aktif berapa?
1: Iya.
0: Paling 15 kalau enggak 10.
1: Yang aktif gitu. Yang aktif ya. 15, 20.
0: Oh, 20. Gitu.
1: Tapi ini karena lari, Bang. Kalau lari itu memang lagi
0: hype kemarin
3: kan betul.
4: Dan program kita menarik loh. Jadi setiap kali kita event enggak pernah namanya pulang dengan tangan kosong.
0: Ya. Oke. Okay. Apa saja program yang ada di CTR tuh?
1: Betul.
4: Silakan Mas Rizky.
3: Ini bagian sponsor yang
2: jadi,
3: jelas.
2: Jadi sebenarnya kita tuh pengennya kan itu kan Canda Tawa, berarti mereka pulang harus dengan happy. Nah, itu kita pengen si peserta ini, member-member ini pulang itu kayak enggak ada petangan kosong aja gitu, ada bawaan lah berupa produk dari sponsor. Makanya ketika aku pitching para sponsor ini, aku pastiin produk yang mereka ini digunain benar-benar gitu. Makanya kadang ya setiap ada event dan kegiatan kolaborasi sama sponsor, pasti mereka dapat produk dari itu.
4: Saya spill dikit aja, semenjak saya gabung CTR saya nggak pernah beli sabun muka.
3: Beli deodor. Tapi jangan sebut merek ya.
1: Tapi seperti saya itu. Tahu itu.
0: Saya juga tahu nah, lagi.
3: Iya, iya.
1: Saya tahu lagi.
3: Intinya
0: saya
3: gitu.
0: Saya tahu lagi malah. Oke, okay, berarti kegiatannya apa aja tadi, lari, kemudian ada
1: kumpul-kumpulannya.
0: Kumpul gitu enggak sih? Maksudnya?
1: Iya, habis lari kumpul-kumpul.
0: Maksudnya di luar.
1: Oh iya, maksudnya
0: apa,
2: luar.
0: Selalu tentang lari gitu.
2: Pasti lari sih, cuman pengen tuh tahun ini kan udah setahun ya.
0: Ya.
2: Maksudnya kita enggak mau lari-lari doang nih, pengen yang lain gitu. Ini kok aku lagi nyari-nyari ide kayak siapa tahu kita bisa yoga bareng gitu. Jadi sesi olahraga lain selain lari gitu. Ada sesinya kan ada sesi. Pasti kau juga tahu kan pelari ada yang burn out, dia udah malas banget lari lagi kan. Ya maksudnya dengan adanya jeda buat kegiatan lain, siapa tahu dia balikin mood buat lari lagi gitu.
0: Nah, itu kan jadi tantangan setiap komunitas gitu ya. Kalau ada yang bosan dan lain sebagainya bosen. Itu caranya gimana CTR untuk membagikan semangat lagi betul. Biar anggotanya biar nggak pada
1: cabut biasanya gitu awal-awal semangat
2: itu pasti
1: semangat.
2: Ya, itu pasti
1: seminggu maunya setiap hari lari.
2: Ya, itu ada sesinya
1: lari terus ya lari terus tapi abis itu seminggu dua minggu dua bulan tiga bulan abis hilang
2: ya itu ada sesinya. Okay. Jadi pintar-pintar sih kayak cari sponsor lain yang memang relate sama Kayak anak-anak Gen Z, ibu-ibu milenial, kayak gitu kan. Kayak kemarin kita ada kolaborasi sama satu produk khusus perempuan, dan itu memang hanya perempuan aja yang boleh lari. Dan itu kita ambil lumayan rekrut 20 orang.
3: Iya,
1: 20 orang baru. 20
2: orang baru itu.
1: Baru. Langsung kita masukin. Jadi kalau di CTR sendiri ini sebenarnya tanya aja ya. Perbandingan laki-laki dan perempuan
0: tuh banyakan mana? Mana itu
2: sebenarnya? Sebenarnya kalau dari IP-nya tuh lebih banyak perempuan. Tapi dari foundernya sendiri cowok semua.
4: Ada yang cewek
2: gitu.
1: Apa?
4: Ada yang chinlock.
2: Ada yang bahkan ada chinlock itu pasti. Itu pasti, banyak pasti. Banget ya.
0: Sebenarnya ini komunitas lari apa cari jodoh ya?
3: Sekalian,
1: boleh aja. Kan komunitasnya nggak harus lari terus.
0: Itu salah satu keuntungan join sama komunitas.
1: Betul.
4: Menaikkan motivasi.
0: Koneksi kan.
1: Koneksi. Lari ya karena ada si A kan gitu kan.
4: Jadi rajin.
1: Betul. Jadi rajin.
3: Biar bisa running dead.
0: Nama baru running dead.
2: Oke. Bener ya. Larinya sambil gandengan.
0: Saya langsung chat pasangan saya. Kita running dead.
1: Ayam kita running dead yuk.
2: Sekarang bahkan kalau kulihat nih orang-orang nih yang abis finish itu dibawain bunga sama pasangannya.
0: Wow.
2: Iya.
3: Udah pertama mulai, kali
2: udah mulai
3: itu
2: merambah tuh. Agak waduh.
0: Mungkin ini yang buat lari tuh jadi menyenangkan gitu ya, betul. Karena ada hal-hal menarik di dalamnya, nggak cuman soal lari aja, tapi ada hal-hal lain yang di luarnya yang juga
1: pernak-pernik yang
0: pernak-pernik
1: lucu lah itu ya.
0: Betul. Ya selama waktunya pas mah aman aja.
1: tapi kalau misalnya lari itu kalau serius ya, ini misalnya masuk serius dulu karena ada coach gitu ya. Itu banyak maksudnya bukan lari sekedar lari ya kan. Kalau mungkin kayak saya kan nggak pernah ikutan yang namanya lari mah pernah, cuman belajar untuk lari itu belum pernah gitu kan coachnya. Jadi, itu ada teknik-tekniknya gitu ya?
4: Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau gabung dengan coaching kita itu saya tanya dulu targetnya apa. Biasanya pada fat loss.
1: Iya. Lihat nih.
4: jadi ada yang fat loss, recreational runner, advanced runner dan lain-lain. Yeah. Dan kebetulan sih ya, alhamdulillah. Jadi orang teman-teman yang gabung fat loss itu 3 bulan 5 bulan tuh udah hampir ada yang turun sampai 10 kilo.
0: Wow.
4: Sampai bahkan sampai ada yang 15 kilo gitu ya. Dengan cuma mungkin cuma baru 3 sampai 6 bulan join aja kayak gitu.
1: Gitu. Dalam waktu berapa lama?
4: 3 sampai 6 bulan, minimal 3 bulan.
0: 3 sampai 6 bulan, 10 sampai 15 kilo. Tertarik enggak tuh ya?
1: Kalau itu aja tertarik, Bang.
0: Ya kan?
1: Tapi masalahnya kan
0: programnya apa dulu
1: biasanya
0: gitu.
1: Biasanya nih yang susah itu nih ya, itu konsistensinya, Bang. Gitu. Masalah konsistensi itu kita beda, Mas, beda orang tuh beda kan, soalnya itu yang susah.
0: Tapi kalau penentuan ini, Mas Timo, kalau apa penentuan program, karena kan melihat karakternya masing-masing kan pasti beda-beda, itu programnya juga pasti beda-beda atau sama tuh semua di?
4: Oh, enggak, semua beda. Jadi dari teman-teman yang gabung itu saya screening dulu. Screening dulu ada base trainingnya enggak? Jadi selama dia dari kecil sampai umur sekarang udah pernah ada base sportnya apa? Misal udah dulu pernah main bola atau apa, itu akan mempengaruhi dari nanti programnya.
1: Oh, berarti tanya-tanya dulu gitu ya, Mas?
4: Betul, berat badan dan lain-lain. Terus nanti saya screening selama 1 minggu. Nah, kira-kira program apa yang cocok buat dia?
1: Saya apa?
0: Coba aja. saya apa? 15 sampai 10 nih, ya kan? Ya,
1: 15 sampai 10
4: sih. Intinya harus komit dulu, Mas. Ya, karena kalau enggak komit susah.
1: Iya sih.
2: Aku jujur diomelin mulu nih sama dia. Karena kadang banyak banget program yang dia kasih skip sama aku.
1: Programnya tapi itu lari semua, Mas?
2: Enggak juga.
4: Ada
3: campur-campur
1: ya.
4: Termasuk kayak makannya dijaga.
1: Aduh, susah lagi.
3: Susah itu kalau makan.
1: Makan jam tidur tuh aduh, ampun.
4: Itu paling penting.
2: Apalagi yang suka begadang tuh. Wah. Susah itu.
4: Karena
2: sulit.
0: Tapi kalau soal konsisten, ada anggapan kalau misalnya rame-rame itu jadi lebih konsisten gitu. Betul, ketimbang lari sendiri gitu. Itu benar enggak sih anggapan itu? Itu terjadi di teman-teman CTR sendiri.
4: Ya, jadi lebih semangat tentunya. Jadi karena banyak yang ikut gabung, banyak lari yang akhirnya ketika Sabtu malah pada nanya di grup biasanya. Ih, ada event apa lagi enggak sih Sabtu atau Minggu? Jadi malah pada nagih. Ya, karena kalau misalkan lari sendiri mereka bosan lari sendiri. Bahkan kita enggak cuma di Bogor aja ya, ada juga dari Tangerang, dari Bekasi, Jakarta. Okay. Ya. Rela kesini hanya untuk event.
2: Kita event lari
4: luar biasa.
0: Seru lah. Seru ya. Oke. Baik. Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh ya.
1: Betul.
0: Mumpung ada teman-teman dari CTR, Canda Tawa Runners di kesempatan kali ini, boleh tanya-tanya ya. Mungkin kita akan jeda sejenak sebelum kita akan ngobrol bareng lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor. Kami akan segera kembali.

0: Baik ya, pendengar dan juga teman Pro 2, kita masih di ngobrol bareng komunitas bersama dengan
1: para teman-teman dari
0: CDR.
1: Canda
0: Tawa Runners.
1: Nah, Canda Tawa Runners.
0: Gitu ya. Oke, tadi sudah banyak mereka cerita, ada Mas Rizky, Mas Alvi dan juga Mas Timo yang cerita banyak soal kegiatan-kegiatan seru di CTR gitu ya. Mm-hmm. Ada programnya gitu. Walaupun namanya Canda Tawa, tapi ternyata ada value yang didapat gitu. Begitu. Enggak cuma canda tawa. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kalau ada event begitu, itu lebih banyak larinya apa bercandanya sih?
2: Kalau event enggak sih, mereka udah punya targetnya masing-masing. Jadi kalau event restres gitu. Tapi kalau kumpul bareng ya udah kita mah larinya social run aja.
3: One pace jadinya.
1: Jadi emang larinya tuh bareng-bareng gitu.
4: Iya, bareng-bareng. Betul.
1: Pasti enggak. Begini nih Mas,
4: gitu. Iya. Ada pacer-nya. Dibikin dua baris aja.
1: Oh gitu.
2: Jadi ada sweepernya. Sweeper itu dia yang paling belakang.
4: Belakang.
2: Biar nggak ada yang ketinggal.
1: Kayak naik gunung gitulah ya.
4: Iya.
1: Ada sweeper ya.
4: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya kan nggak semua punya kapasitas yang sama gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Apalagi kayak saya gitu. Baru lari 5 menit jalan.
3: Ditungguin. Nah,
1: itu gimana?
2: Di sebetulnya sih itu kadang.
1: Yang lain nungguin juga apa sweepernya doang
2: yang nungguin? Sweeper aja yang nungguin. Nah itu tugasnya sweeper adalah marahin untuk dia lari.
0: Dimarahin.
1: Katanya canda.
0: Marahin.
2: Marahinnya gini, kayak gini. Ayo lari, jangan jalan, lari. Ini kan lari bukan jalan gitu.
0: Iya.
2: Itu buat motivasi sih, karena jujur dulu aku juga mulai dari gitu. Lari, jalan. Sekarang udah lari.
1: Berapa lama Mas kalau supaya bisa, maksudnya konsisten, coach, kalau misalnya bisa konsisten, misalnya targetnya 5 kilo. Kita bisa kuat 5 kilo tanpa jalan sedikit pun ya. Itu
0: lama. Butuh berapa lama?
3: Untuk normalnya?
1: Normal aja.
3: 1 bulan bisa.
1: Satu bulan?
3: Iya,
1: satu bulan.
3: Kan kita pakai kan enggak harus kencang ya.
1: Iya. Yang penting lari ya.
3: Ya, jadi kita kan ada namanya 5 zona di tubuh kita. Jadi intinya kita akan latih zona base-nya dulu. Base dari kita. Jadi kita base di zona itu, kita build base dari pernafasan kita, kita base dari build dari performa kita, itu biasanya kita ada build di zona 2. Nah, gimana caranya di zona 2, kita pasti akan namanya lihat dulu nih. Biasanya pakai jam ya. Yang lebih gampang untuk kita mengatur ya. Jadi kita lihat nih di zona 2-nya dia berapa, kita punya perhitungan juga. Jadi kita latih di situ. Kita latih di zona 2 terus sampai akhirnya dia nyaman dengan larinya itu. Nanti pasti dalam waktu 1 bulan ya. Pasti bisa.
4: Bisa.
0: Oke.
4: Iya.
3: Asal konsisten aja. Jangan
1: balik lagi. Itu sebulan itu maksudnya dalam seminggu berapa kali
3: latihan? Minimal 3 kali.
1: Oh, minimal 3 kali.
3: Enggak boleh tiap hari juga.
1: Oh, enggak boleh.
3: Memang karena tubuh butuh recovery ya.
1: Berarti 12 kali.
0: 12 kali ya.
1: Bisa lari 5 kilo tanpa berhenti.
3: Bisa.
4: Ya. Bisa.
3: Bisa.
2: Dengan pace berapapun.
3: Iya. Dengan pace program berapapun. Yang sesuai.
0: Coba.
3: Jadi kita
0: sih.
3: Aku ya.
4: Dicoba dulu.
1: Nah, bisa itu. Coba Pak dulu, Pak. Saya nanti.
0: Sampai saat ini saya belum menemukan sih serunya lari itu di mana begitu. Mungkin teman-teman dari CTR bisa ngasih tahu gitu, kira-kira senengnya, enaknya lari itu di mana sih sebenarnya. Siapa dulu? Mas Timo, Coach Timo dulu deh.
4: Dari Coach dulu kali ya.
3: Sebenarnya bukan enaknya lari ya. Biasanya orang lari itu pelampiasan ya. Dan pelarian. Namanya juga lari,
0: pelarian. Juga lari.
1: Kalau lari dari kenyataan ada sering.
4: Ada.
3: Memang dasarnya itu.
1: Oh, yang dasar itu.
3: Putus cinta, enggak jadi nikah, itu banyak loh teman-teman kita di sini.
0: Ya, oke, kuncinya berarti harus galau dulu.
3: Itu fundamental aja. Intinya kalau mau cinta lari ya kayak kita mencintai pasangan, apa yang kita suka dari dia, dan itu kita lakukan ketika lagi berlari. Gitu aja.
4: Coach bagus sih.
3: Iya.
0: Lanjut ke Cap Alvi.
1: Cap apa, Cap?
4: Kalau saya lari mungkin buat nyari

0: Udah ngerasain lah pokoknya.
1: Udah ngerasain.
2: Ya makanya ditunjuk jadi kapten.
3: Kalau enggak jago enggak jadi kapten.
4: Tapi lari itu maksudnya maraton kan ya? Apa apa sih lari itu? Apa sih?
1: Kalau lari itu kan banyak jaraknya ya, Mas. Ya, jadi ada 5 kilo, 10 kilo, 21 sampai 42. Nah, alhamdulillah di kategori yang memang 5 10 itu udah pernah menduduki juara lah. Cuman kalau untuk 42 ini di bulan ini saya bakal virgin pertama saya untuk 42 kilo.
0: Oke, menargetkan untuk yang 42 bisa naik podium ya.
1: Aduh. Karena saingannya berat internasional.
2: Oh, saingannya internasional.
1: Karena nanti mau di Maybank Bali.
0: Oke.
4: Okay. Kalau misalnya lari itu ada buka
0: ada tier-tiernya kayaknya.
4: Ada tier-tiernya. Iya, maksudnya ada yang ini harusnya umum aja, harusnya ini pelajar aja gitu. Itu ada apa enggak sih atau memang bebas campur aja?
1: Sebenarnya kategorinya banyak sih, Mas. Okay, ada kan? Nasional, master juga ada open. Dan open apa? Nasional juga ada.
3: Male female pun dibedain.
1: Nah, itu. Jadi memang ada udah ada porsinya.
4: Kalau misalnya kayak gitu, yang ngebedain antara si kategori ini sama kategori ini itu apa sih, Mas?
0: Jaraknya ya?
1: Umur biasanya.
0: Oh, umur. Oh, kategori umur ya?
2: Umur kalau udah 40
3: sampai 50.
2: 50 itu jadi
3: master A. 50 sampai 60 ke atas itu master B.
2: Iya. Okay. Jadi juara dari podiumnya juga dibedakan itu. Iya,
1: betul.
2: Jadi enggak bisa nih master ngelawan dia, enggak bisa.
4: Kan bisa menang terus gitu.
1: Enggak seimbang ya, enggak seimbang.
0: Oh, berarti ya memang agak lebih ini ya selain jarak ada kategori usia juga.
1: Betul,
0: gitu.
1: Ada. Betul.
4: Tapi kalau dibilang cepet tuh gimana? Kalau misalnya di lari itu namanya yang lari 5 kilo, lari 10 kilo, itu namanya lari apa sih, Mas?
0: Kalau sprint kan udah jelas cepet-cepetan.
3: 5 sama 10 juga cepet-cepetan.
4: Itu cepet-cepetan aja.
1: Yeah. Finish pertama.
3: Itu cuma jarak aja. Sebenarnya kan maraton kan 42,195 ya. Iya. Itu kan maraton, itu 42 kilo sekian tadi. Nah, kalau half maraton kan 21,0 berapa itu ya? Itu half maraton. Nah, itu mereka punya kategorinya masing-masing. Nah, kalau misalkan dibilang 5 sama 10 itu juga sama. Itu kategori 5 kilo dan 10 kilo dan itu biasanya ngebut-ngebut. Kalau di situ.
4: Iya. Dibilang kenceng tuh gimana? Ituannya.
3: Gini aja, dalam waktu 15 menit dapat 5 kilo itu kenceng gak?
4: Gak tahu saya. Karena saya kan kebanyakan jalan, Mas.
2: Biasanya kalau pemula itu baru lari kurang lebih 5 kilo itu bisa sejam 60 menit.
0: Iya, iya.
2: 60 menit. Tapi kalau yang udah dia kategori
0: expert
2: elite itu elite jatuhnya tuh 5 kilo tuh bisa 15 menit, 14 menit. Gitu. Ya itu
0: oh, jadi kategorinya itu di jadi
4: itu kalau misalnya
0: jarak tempuhnya waktu tempuhnya gitu.
4: Waktu tempuh, tetap waktu tempuh cepet-cepetan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di apa di lari gitu ya, ada bilangnya pace, kalau itu apa sih, Mas?
3: Pace itu kecepatan berlari. Jadi misalkan pace 3,00 berarti dalam waktu 1 kilo, dalam jarak 1 kilo kita menempuh waktu 3 menit. Misalkan pace 5 berarti dalam waktu 1 kilo menempuh jarak 5 menit gitu maksudnya. Pace 5 itu atau pace 8 berarti dalam waktu 8 menit kita menempuh jarak 1 kilo. Itu artinya pace.
4: Berarti makin ke bawah makin kencang.
3: Betul. Kalau naik pace 1 berarti naik Mio.
4: Saya juga baru mau ngomong. Itu kan
0: naik motor ya.
4: Naik motor. Kalau keliling bukanya angkut nanti.
3: Berarti kalau kalau pace 1 berarti 60 km per jam. Nah. Mungkin enggak kita lari 60
2: km per jam. Atlet kayaknya aja itu enggak santai. Kencangnya 3 ya, 3.
4: Oh, 3 tuh kenceng banget berarti.
3: 5 kilonya 2,3 ya. 5 kilonya ya, itu.
2: Lebih 2,3.
3: 12 menit pokoknya rekor dunia itu.
2: Jadi kalau ada orang yang update Strava dengan pace 1 itu pasti naik Mio.
1: Naik Mio.
0: Mio.
1: Udah beda.
0: Udah beda. Enggak mungkin, itu udah pasti bohong.
4: Enggak, saya enggak naik Mio. Saya beat.
3: Pokoknya kalau Mas punya PES 10-12 gabung sama CTR udah pasti kita tungguin, Mas.
1: Ya, tungguin.
4: Emang PES itu sampai dari kan misalnya yang paling mentok sekarang si yang pelari kayaknya itu misalnya kan 2, berapa 3 ya?
1: 3.
4: Kalau yang paling umum itu yang paling jauhnya itu berapa?
1: PES paling besar.
4: Yang paling besarnya,
3: jalan kaki
4: PES
3: aja.
4: PES 43 gitu kan enggak kan?
3: Jalan kaki aja tuh PES 15 sampai 18 jalan kaki.
0: Jalan kaki. Oh, jalan kaki.
3: Jalan cepat itu PES 13 sampai 14. Oh, itu jalan cepat.
2: Kalau beneran jalan sih itu kita tinggal sih.
1: Iya.
3: Ya kalian sampai malam, Mas.
0: PES untuk normal tuh pasti di 3 ya?
3: Rata-rata pelari dari kita ya, pelari kita itu dalam waktu 5 kilo itu rata-rata di 40-45 menit itu finishnya rata-rata pace 9.
0: Oh,
1: 9
3: rata-rata.
4: Itu 9 tuh bare minimum atau gimana sih maksudnya
3: standarnya?

0: standarnya.
1: Biasanya mas lari nih, tiba-tiba dari depan ke depan lari. Nah itu biasanya segitu tuh, rata-rata 9-10. Nah itu konsisten larinya segitu terus sampai 5 kilo. Ya.
0: Kayak gitu. Oh, enggak naik turun.
1: Enggak naik turun, enggak langsung enggak jalan, tetap lari konsisten segitu.
2: Jadi hitungannya pace seperti itu.
0: Oke.
3: Pace.
4: Baik. Kemudian kalau ada pendengar RRI yang mengalami kegalauan begitu ya, pengen lari tapi masih ragu-ragu gitu, apa yang bisa teman-teman CTR sampaikan buat memulainya gitu, seenggaknya memotivasi mereka untuk bisa
0: capek lari. Susah memulai nih.
1: Ya, kalau misalkan misalkan nih contoh, kalau saya kan dulu awal mulai lari itu karena keluarga ya. Kayak pengen nih, laki-laki kan rata-rata umurnya pendek. Karena banyak pikiran, kurang olahraga kan. Maksudnya kita pengen hidup lebih lama lah. Maksudnya ya, dengan cara kita mulai dengan berolahraga. Walaupun dulu lari itu saya pelan banget. Jujur lari, jalan. Nah itu memotivasi, kayaknya seru kali ya. Maksudnya kita ada wadahnya nih buat ngajak orang-orang yang pengen benar-benar lari gitu. Bahkan yang kemarin waktu kita latihan di malam Jumat itu, ada salah satu member yang benar nggak bisa lari, itu kita tungguin sampai ini malam Jumat nih mau selesai sampai kapan. Karena saya gituin kan, maksudnya biar dia lari gitu. Padahal dia bisa lari sebenarnya, bisa buat memotivasi lari, kecuali memang kalau posisinya lagi kurang sehat, kurang enak badan itu.
0: Tapi ada gak sih yang misalnya dia punya sakit asma gitu, tapi ikut lari juga gitu, ada ya?
2: Ada.
0: Dan itu nggak apa-apa gitu, maksudnya aman-aman aja.
2: Ya lihat sinyal tubuh sih, biasanya kayak
1: kelihatan
2: gitu.
1: Sih ketika kita lagi pemanasan nih stretching, pasti kelihatan orang-orang yang lagi kurang sehat.
3: Bukan lebih kecil.
1: Pasti gitu kita langsung stop.
3: Mending
1: udah nunggu aja.
2: Nunggu aja gitu, di sini biasanya. Gitu.
4: Kalau saya perhatiin kamu kelihatannya agak bengek. Berarti itu jangan disuruh ikutan,
2: jangan
4: istirahat dulu.
2: Suruh tunggu aja di tempat.
0: Muka pucet udah jalan. Suruh lari nanti terbang, Bang. Angkat dari sini. Hilang.
3: Tinggal bayangan doang ya.
4: Oke, kemudian kalau kita ngomongin soal mimpi kedepannya, CTR, apa yang diimpikan teman-teman dari CTR sendiri?
1: Kalau ini kan kita udah setahun ya, maksudnya pasti punya banyak plan kedepannya lah.
4: Yeah.
1: Salah satunya ya target kita tuh pengen lebih ke anak mudanya sih, karena kalau kulihat kayak teman-temanku yang dia dulu nih kerjanya di sebuah klub malam itu banyak anak-anak mudanya ini. Arahnya kelari, ke lebih sehat gitu.
3: Ganti lifestyle ya.
1: Jadi lifestyle-nya berubah lah.
0: Yeah.
1: Nah, cuman kan nice-nya Canda Tawaran ini kan identik dengan warna pink ya. Enggak culture gitu, maksudnya kan culture tuh kayak gini nih. Kalau lari pakai kapan gitu. Kita enggak, karena kayak banyak, jadi enggak hanya si anak muda aja, tapi dari kalangan ibu-ibu bahkan orang tua pun ada yang ikut kita.
2: Kalau kita segala umur ada lah, Mas.
1: Segala umur gitu. Jadi
2: dari SMP matokin. Juga ada ya.
1: Dari SMP
3: sampai 60-an ya.
1: 60-an juga ada.
2: Tapi memang sih. Ya mereka have fun gitu loh, dengan kita enggak, juga.
1: Enggak, kayak kadang mereka, Mas, aku pernah ikut sama komunitas A ditinggal gitu. Jadi malas buat ikut lagi. Nah, kalau kita enggak, kita benar-benar tungguin gitu.
0: Emang kalau ditinggal tuh sedih gitu ya?
1: Sedih banget, Mas.
2: Ya sedih lah.
1: aku gak pertama
0: pernah, Bang. Saya enggak pernah, Bang. Sumpah.
1: Aku pertama kali ikut komunitas lari ditinggal sendiri di gerbong itu sedih banget itu.
0: Oh, sedih ya?
1: Iya, jadi rasanya aduh, besok harus latihan lebih rutin lagi. Yeah.
4: Tapi bukannya di komunitas lari itu ada punya roles masing-masing ya gitu buat anggotanya gitu ya, untuk kalau ninggalin teman kayak anak gunung lah gitu. Kalau ninggalin teman di atas tuh kayak suatu hal yang hina banget gitu. Itu juga ada nggak sih di komunitas lari gitu? Tapi nggak ada ya?
1: Nggak ada. Di pokoknya kita tuh pasti selesai tuh 40 menit itu yang pelari paling terakhir. 40 menit, kurang lebih 40 menit. Jadi kayak teman-teman yang baru lari nih, pasti ada salah satu member kita yang udah lama malas lari, yaudah jadi sweeper ya, nemenin yang paling belakang, suka rela aja gitu. Terus kadang kita komunikasi juga by grup, teman ini udah di mana nih, oh dikit lagi sampai, oh yaudah berarti udah mau sampai. Jadi nggak ada rules buat,
4: nggak ada rules yang kayak gitu-gitu masuk. Ya. Oke, berarti boleh juga, Dim, yang kita coba tuh jadi ini aja, yang nungguin-nungguin orang.
3: Nungguin-nungguin.
0: kita mau gabung komunitas apa sih sebenarnya?
4: Nungguin
0: orang. Baca Adi nanti.
4: Nungguin
0: orang tuh nanti.
4: Awalnya dari itu dulu nungguin orang.
0: Bukan CTR nanti komunitas tunggu bang. Beda komunitas. Nanti next time minta tolong bayar mel. Cari komunitas tunggu.
4: Tunggu.
0: Apa sih kesal?
4: Tapi kayaknya itu yang paling menceritakan ya, tunggu-tunggu gitu ya. Oke, baik, berhubung waktu juga, pertanyaan terakhir kira-kira, kalau Canda Tawa Runners bukan hanya sekedar komunitas lari gitu ya, pengennya jadi komunitas apa selain lari gitu? Ada visi lainnya gitu mungkin?
1: Kita pengen jadi wibu sih.
0: Wah, orang nih, biasanya ya. saya biasanya aja nih. Kalau bukan komunitas lari, maunya olahraga juga mas, yeah. Harusnya mas, bukan wibu. Apa yang lain?
1: Tapi kemarin kita collab sama salah satu hotel, itu
3: Jepang-Jepangan.
1: Jepangan. Itu banyak loh yang pakai baju-baju wibu-wibu.
0: Gara-gara lihat orang cosplay ini mas.
3: Cewek cowok.
0: Dia fix gara-gara lihat orang cosplay.
4: Next time mungkin kayaknya nih ya, saya bisa prediksi ini. Cosplay sambil lari.
3: Udah, kemarin ya.
4: Oke,
3: gitu.
4: Oke. Berarti Mas Rizky cosplay jadi apa?
1: Kemarin enggak aku. Teman-teman.
2: Kan kita panitia aja.
3: Oh, panitia curang, Mas.
4: Curang.
0: Oh, ternyata dia leader cosplay. Ternyata ada tulisannya. Dia ada juga di situ ternyata. Ada di komunitas itu ternyata.
4: Oke. Ternyata kalau visi lainnya kita akan jadi komunitas wibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Timo, Mas Alfian, dan juga Mas Rizky. Terima kasih sudah mampir ke RRI Bogor, sudah ngobrol-ngobrol bareng kita. Kalau misalnya ada yang mau join ke CTR, ada ini syarat khusus nggak sih?
1: Nggak ada.
4: Daftar aja Mas.
0: Medsos.
4: Medsosnya di mana?
1: Di CTR-an.
4: CTR-an.
3: Instagram.
1: CTR-an.
2: Instagram, TikTok. Threads.
1: Kita lagi main Threads.
3: Aktif semua kita.
2: Aktif semua.
1: Kita lagi main Threads karena Threads ekosistemnya lagi bagus.
0: Tinggal ngomong aja gitu ya. Mas mau gabung gitu ya?
1: Yes.
4: Tinggal DM aja gitu ya. Mau gabung join.
2: Iya, DM boleh, komen juga boleh. Kita bebaskan saja untuk teman-teman yang mau join.
4: Tidak ada syarat khusus untuk gabung ke CTR begitu ya. Aman-aman saja. Lebih enak gitu ya, ditungguin juga, enggak ditinggalin gitu ya.
3: Yang kelamaan juga tapi Mas.
4: Tetap ya. Jangan kelamaan juga tapi.
3: Angkot aja.
1: Keburu habis makanannya.
4: Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Timo, Mas Rizky, Mas Alfian. Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Sampai sini jumpa kita, nantikan untuk edisi ngobras di lainnya ya. Betul. Karena kita juga belum tahu ini bakal apa namanya, join juga gak sih nanti?
1: Join.
3: Ditunggu Mas.
4: Ditunggu ya.
0: Saya kalau gelagah gabung, saya gabung.
4: Kenapa bawa-bawa saya?
1: Ada sesi senam sehatnya juga kan?
4: Oh ada senam sehatnya juga?
1: Enggak, maksudnya RRI nanti bareng sama kita lari.
4: Bisa, boleh. Nanti kita kalau ada kesempatan bisa kolaborasi gitu. Betul. Ya. Dengan teman-teman CTR. Oke, baik, sampai sini jumpa kita berikan dan juga teman Pro 2. Semoga bermanfaat obrolan kita. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Balik lagi dengan Arda tadi setelah kita gabung ke sebelah teman Pro 2 ya, ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tadi ada teman-teman dari CTR atau Canda Tawa Runner udah sharing-sharing soal komunitasnya, soal sedikit ya masalah teknis larinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin untuk kamu yang berminat buat gabung tadi segampang itu, tinggal dikepoin media sosial mereka, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Threads gitu. Dan katanya bebas, mau DM, mau komen, bilang aja langsung, bang mau gabung, langsung bisa diterima tanpa ada syarat-syarat khususnya gitu ya, teman berdua ya. Kita bakal lanjut lagi di hari Selasa berarti ya, seperti biasa juga ada apa namanya? Ada ini nih, bahasan soal teknologi dan game gitu ya, nanti saya kasih informasinya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda juga untuk malam hari ini. Teman Pro 2 ya, di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ngomongin soal teknologi, ada update terbaru apa nih Bang untuk malam hari ini? Ada perusahaan teknologi Alibaba yang meluncurkan model kecerdasan buatan AI terbaru mereka. Ada, entah nih bacanya, ada Qwen atau Queen ya. Tulisannya sih Q-W-E-N, teman Pro 2. 3,8 Max gitu. Ini model yang diklaim merupakan model AI terbesar, tercanggih, yang pernah dikembangkan sama perusahaan. Jadi si, aku bilangnya Qwen aja ya. Qwen 3,8 Max itu punya 2,4 triliun parameter. Secara sederhana, parameternya merupakan komponen yang dipelajari model selama proses pelatihan dan juga digunakan untuk mengenali pola serta menghasilkan respon. Walaupun memang parameternya nggak selalu mencerminkan kualitas model secara langsung, angka ini menjadikan si Qwen 3,8 Max sebagai salah satu model AI terbesar yang pernah diperkenalkan Alibaba. Gitu ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau tanya pembandingnya gitu ya, si sebelumnya, si adiknya ya, Qwen 3,5 yang rilis di bulan Februari tahun 2026, itu punya 397 miliar parameter. Jadi lonjakannya itu tinggi banget, dari 397 miliar, miliar parameter ke 2,4 triliun parameter gitu. Nah, yang hebat itu adalah nggak lama setelah diperkenalkan, Qwen 3,8 Max ini langsung menempati posisi sebagai model AI asal Cina dengan skor tertinggi di platform pembanding model AI, Arena AI ya, Arena.ai, yang khususnya untuk kategori model teks gitu. Pada kategori analisis gambar dan juga konten visual, model ini berada di peringkat kedua, tepat di bawah salah satu varian Claude Fable 5 buatannya Anthropic, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi sama informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, tema Pro 2 kompetisi e-sport internasional Mobile Legends Bembeng atau MLBB Mid-Season Cup MSC 2026 di e-sport World Cup 2026 mencatat sejarah baru untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digelar di tahun 2017. Gelar juara itu berhasil diraih sama tim dari luar Asia Tenggara. Tim asal Rusia, tema Pro 2 ya, tim Spirit. Ini keluar sebagai kampion setelah menaklukkan wakil Myanmar, Yangon Galacticos dengan skor tipis 4-3 di partai grand final yang berlangsung di hari Sabtu. Dan laganya berjalan sengit memang, sampai dengan harus ditentukan hingga game ke-7 teman Pro 2 gitu. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik.

kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Oke, lagi kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu game yang bakal saya kasih rekomendasi dari saya ya. Maksudnya satu game yang masuk ke dalam rekomendasi kali ini itu adalah Fable, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bilang kayak, "Bang, Fable nanti rilisnya di tahun 2027." Memang benar, teman Pro 2 ya. Yang paling baru itu ada Fable Reboot 2027 yang memang rencananya ini game bakal rilis di 23 Februari 2027 dan rasa-rasanya karena gamenya baru mungkin bisa dibilang nantinya ya, mana sekarang harga RAM makin mahal, storage makin mahal, banyak dari kita nih kaum mendang-mending yang kentang-kentang spek-spek PC-nya itu mungkin akan sulit main game ini. Jadi saya mau kasih rekomendasi, gamenya Fable juga tapi kamu mainin Fable yang seri lama sama Pro 2. Ada Fable 3, ada Fable 2, ada Fable Anniversary. Gitu. Ini Fable, ini game yang dalam tanda kutip sebenarnya dapat rating lumayan bagus ya. Kayak misalnya kalau ngambil contoh di Fable 2 gitu ya, di Metacritic dia dapat rating 89/100. Itu dari kritikus game. Sedangkan untuk usernya sendiri dapat skor 8.6/10 gitu. Terus kemudian ada Fable 3 80/100 dari kritikus. Walaupun memang untuk usernya itu 6.5 karena ada beberapa hal yang memang menyulitkan user gitu. Kalau Fable Anniversary itu 68/100 oleh kritikus, 7.3 dari 10 sama pengguna. Ini di Steam juga, kalau yang ini di Steam ada ya, itu dapat tanggapan sangat positif gitu, teman Pro 2. Dan ngomongin soal kenapa ini alasan yang bisa dimainkan di sekarang-sekarang itu, karena memang walaupun trilogi original Fable ini usianya udah belasan tahun ya, ini game masih sangat layak untuk dimainkan saat ini karena memang punya kombinasi mekanik yang jarang kamu temuin di game-game modern. Misalnya yang pertama ada sistem moralitas yang berdampak nyata. Jadi perubahan fisik nih, kalau misalnya kamu jadi orang baik nanti karakternya dia akan punya aura suci lah ceritanya gitu, atau lingkaran malaikat gitu. Kalau misalnya kamu jadi orang jahat nanti dia akan numbuhin tanduk, matanya jadi merah, terus kemudian kayak ada serangga kayak lalat-lalat gitu ngerubungin kamu gitu. Nah reaksi NPC-nya ini juga nantinya akan berpengaruh. Kalau misalnya jadi jahat ya akan di sorakin, tapi kalau misalnya jadi baik nanti akan disembah gitulah modelnya. Jadi ini lucu sebenarnya gamenya tuh humoris, penuh satir sebenarnya. Kalau misalnya kamu main sambil ngikutin storyline-nya itu akan banyak sekali satir-satir khas Inggris gitu ya. Kalau misalnya di saat RPG-RPG lain kayak The Witcher atau Skyrim ya, itu terasa sangat serius, terasa sangat gelap gitu. Fable malah penuh dengan humor-humor konyol, dialog-dialog sarkas, dan juga misi-misi aneh gitu. Misalnya kayak ada satu lomba apa? Kalau nggak salah saya pernah main tuh gamenya lomba nendang ayam. Itu ada lombanya di gamenya ya, teman Bro 2 ya gitu. Terus sekalian juga mungkin kalau misalnya kayak yang bilang, "Bang, nantilah PC gue gak kentang kok bisa." Nah ini sambil nunggu Fable Reboot di tahun 2027, mungkin mainin trilogi klasiknya, ini adalah persiapan terbaik teman Pro 2 ya, sebelum game terbarunya itu rilis di Februari 2027. Jadi kamu pahami lore-nya, pahami dunia Albion gitu, konsep hero yang jadi inti ceritanya. Gitu teman Pro 2. Jadi mainin trilogi Fable, Fable Anniversary, Fable 2 sama Fable 3. Ini cocok buat stok game lumayan lama, lebih dari seminggu kayaknya kalau mainin itu semua. Ada mungkin sebangsa sekitar beberapa bulan kali ya, tergantung sih intensitas mainnya, tapi biasanya itu cukup lama juga karena model gamenya RPG, jadi biasanya memang makan waktu teman Pro 2. Itu dia yang jadi rekomendasi game di malam hari ini. Semoga dengan rekomendasi itu kamu gak bingung lagi mau main game apa, dan juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Kalau gitu Arda pamit teman Pro 2. Setelah ini bakal ada jazz music sampai dengan jam 12 malam menemani waktu istirahat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Produ FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Demikian tadi teman berdua serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Selamat berdua, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, setelah ini sampai dengan jam 6 nanti, kamu akan ditemani dulu oleh alunan jazz music. Dan aku Idel pastinya akan temanin kamu nih mulai di jam 6 nanti teman Pro 2. Kalau gitu, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan enjoy dulu jazz musicnya di pagi hari ini.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kemerdekaan adalah momen berharga, tapi perjuangan untuk mencapainya jauh lebih berarti. Mari terus berjuang demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Ahmad Syafi'i Ma'arif.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Bro 2. Gimana nih teman Bro 2 kabarnya di pagi hari ini, di hari Rabu ya teman Bro 2 ya. Aku sih berharapnya kamu baik-baik aja di pagi hari ini dan bisa menjalani aktivitas di hari ini dengan lancar pastinya. Dan teman Bro 2, aku Idel nih balik lagi ya tadi nemenin setelah kita mengikuti rangkaian jazz music di pagi ini. Dan pastinya juga di pagi hari ini aku bakal update kamu dengan info-info yang menarik. Dan ada info apa di pagi hari ini? Seperti biasanya aku akan memberikan kamu info seputar cuaca di hari ini atau cuhaini. Dan akan ada begini atau berita di pagi ini. Nah kira-kira nih akan ada berita apa aja di pagi hari ini? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, untuk mengawali pagi kita di hari ini, aku mau kasih kamu satu lagu dulu nih biar lebih up lagi gitu ya, gak ngantuk-ngantuk. Ini dia Feels dari Pharrell Williams, Katy Perry dan Big Sean. Enjoy teman Pro 2.

0: Halo, Ma. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Oh, ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk. Halo. Hey, Sob. Apa kabar nih? Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, Sob. Oke?
1: Okay? Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu. Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
1: Ah, perasaan. Dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok. Kakak kan udah mahir.
1: Kakak, wah!
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

0: ini.
1: Teman Pro 2, waktunya cuha ini di pagi hari ini. Dan ini salah satu info ya, yang pastinya juga amat sangat bermanfaat untuk kamu gitu ya. Kayak yang untuk beraktivitas nih di hari ini, kira-kira akankah hujan atau mungkin panas gitu ya teman Pro 2 ya. Memang kalau ngomongin soal musim gitu ya, sekarang sih udah masuk musim panas gitu ya, kayak sering panas. Tapi kalau di Bogor kenyataannya adalah kalau sore-sore kadang-kadang pun turun hujan gitu ya. Jadi ini supaya persiapan kamu lebih matang nih di hari ini, langsung aja kita dengerin. Ini dia infonya dari rekan kita yang ada di BMKG.
2: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Perdana Usyar, perakiran stasiun Klimatologi Jawa Barat. Mengawali pagi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, mari kita mendengarkan informasi perakiran cuaca di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Karawang, Cianjur, dan Purwakarta. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan ini cuaca ekstrim waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dengan durasi singkat menjelang siang hingga malam hari di sebagian wilayah Bogor. Demikian informasi perkiraan cuaca Jawa Barat pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Itu dia tadi teman Pro 2 infonya untuk kamu di hari ini gitu ya. Pokoknya persiapin aja segala yang harus disiapkan untuk menghadapi cuaca di hari ini teman Pro 2. Dan semoga aktivitas kamu tetap lancar lah ya di cuaca yang cukup berganti-ganti ini. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu cuaca ini hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Tuan Pro 2, waktunya update kamu dengan berita di pagi hari ini. Kira-kira ada berita apa nih di pagi hari ini untuk kamu, teman Pro 2 ya? Dan info pertama yang akan aku sampaikan ke kamu gitu ya. Kamu pernah gak sih kayak lagi nge-scroll medsos gitu ya, terus kamu nemu konten vape gitu yang katanya memang dikemas sedemikian rupa gitu ya, kayaknya keren gitu. Nah tapi ternyata teman Pro 2, katanya Kementerian Kesehatan nih ngingetin kita kalau anak-anak nih harus dilindungi dari promosi vape di media sosial. Soalnya konten yang kayak gitu tuh katanya bisa bikin vape kelihatan jadi normal gitu ya, atau dinormalisasikan, bahkan menarik untuk dicoba. Padahal rokok elektronik itu tetap ya mengandung zat adiktif yang bisa berdampak ke kesehatan gitu teman Pro 2. Jadi kita bisa harus lebih aware gitu ya saat menggunakan media sosial gitu ya, jangan mudah tergugah juga. Jadi kita lebih bijak lah ya kalau di dunia digital gitu, jangan sampai kebawa tren, karena yang keren itu bukan ikut-ikutan nge-vape gitu ya, tapi berani jaga kesehatan kamu dan bikin pilihan yang pastinya lebih tepat juga untuk tubuh kamu sendiri.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farke Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

Pro 2, gak semua orang tuh nyaman direkam nih. Kadang-kadang mungkin kita kayak lagi pergi jalan gitu ya, terus kayak ala-ala nge-vlog gitu ya, dan kelihatan nih muka orang yang tidak seharusnya masuk ke konten kita. Dan ini juga disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, yang ingetin nih kalau ngerekam seseorang tanpa izin walaupun di tempat umum gitu ya, bisa ngelanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Soalnya wajah dan citra diri kita itu termasuk ke data pribadi biometrik yang harus dilindungi juga. Dan pernyataan yang satu ini juga muncul ya setelah adanya kasus kreator konten yang cukup rame juga gitu ya, diobrolin sama orang-orang yang ngerekam seorang user di Gias 2026 tanpa persetujuan ya. Dan di acara ini gitu ya, sebelum bikin konten katanya biasakan harus meminta izin dulu ya teman Pro 2 ya. Ini jadi salah satu concern juga gitu, biar mungkin kamu konten gitu ya, tetap kontennya keren, tapi juga bisa menghargai privasi dan juga hak orang lain. Jadi kalau kamu memang kreator gitu ya, lagi membangun citra baru gitu ya dari akun kamu atau apapun itu, ingat ya, viral itu tuh bonus gitu ya. Sopan santun pastinya tetap nomor satu.

0: geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah.

0: lepas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. UEFA dikabarkan mengancam memboikot Piala Dunia dan juga mendesak Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mundur dari jabatannya. Langkah ini dipicu kontroversi rencana penjualan sebagian